Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol at digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol at yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu at yang berarti be. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

Oke, teman berdua, dan tentunya masih membantu teman berdua di pagi hari ini. Di pada selamat paginya Pro 2, dan kita sudah dengarkan ngobrol seputar tentang modernisasi keagamaan dengan topik menghidupkan ibadah dalam perilaku sosial, ya teman Pro 2. Masih menemani teman Pro 2 di pagi hari ini sampai nanti jam 10 ya teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang mau gabung, mau request lagu, silakan ya teman Pro 2 untuk menemani suasana pagi kamu di hari Selasa ini.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

hebat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

38 menit dari pukul 9.42 masih menemani teman Pro 2 di pagi ini. Dan buat teman Pro 2 yang mau gabung, mau request lagu untuk menemani suasana pagi kamu, aktivitas kamu di saat ini, silakan ya teman Pro 2.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, teman berdua, 58 menit dari pukul 9 tidak terasa kebersamaan kita di part yang pertama. Saya Oros Sakiri. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan, teman berdua. Saya Miki undur pamit. Selamat siang dan sampai jumpa, teman berdua.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: mogok lagi sih ini motor. Mana udah jam segini lagi. Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu narkoba.

Radio FM RRI 93.3 MHz, teman terbaik kamu nomor 2 di pukul 11.45 waktu Indonesia Timur. Masih di Santai Siang edisi hari ini nomor 2 Selasa 18 Agustus 2020.

0: toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: 2 FM
1: 96.3
0: Pro 2.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 4828 42. Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: Update Info Pro 2 barengan sama Fajar di jam 3 sore ini. Teman-teman Pro 2, otoritas Texas juga, ya maksud kami, LinkedIn dituduh sebarkan lowongan kerja palsu agar banyak yang berlangganan. Otoritas Texas menyelidiki LinkedIn melanggar Texas. Apakah LinkedIn melanggar Texas Deceptive Trade Practice Act atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen di negara bagian tersebut sebagaimana dilaporkan oleh Crown. Sebagai bagian dari investigasi, pejabat Texas meminta LinkedIn menyerahkan berbagai dokumen, data, serta komunikasi internal terkait praktik periklanan, pemasaran, proses verifikasi lowongan pekerjaan, hingga layanan langganan premium. Platform pencari kerja LinkedIn tengah diselidiki oleh otoritas negara bagian Texas, Amerika Serikat atas dugaan menampilkan banyak lowongan kerja palsu atau ghost job. Penyelidikan akan berfokus pada dugaan bahwa sebagian lowongan kerja yang ditampilkan di platform tersebut merupakan lowongan palsu atau bukan peluang kerja yang benar-benar tersedia. Investigasi menduga praktik tersebut dilakukan untuk mendorong pengguna berlangganan secara premium. Jaksa Agung menyelidiki LinkedIn, platform milik Microsoft yang memiliki lebih dari 1 miliar pengguna. Ghost job merupakan lowongan kerja yang sebenarnya sudah tidak tersedia atau memang tidak benar-benar dibuka perusahaan. Kita beralih ke update informasi lainnya sore ini.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia meluncurkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk segmen retail atau masyarakat umum. KKI dihadirkan sebagai alternatif instrumen pembayaran deferred payment domestik yang efisien dan juga terintegrasi dengan infrastruktur sistem pembayaran nasional. Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan bahwa KKI diimplementasikan sebagai alternatif instrumen pembayaran domestik yang efisien, prudent, serta terintegrasi dengan infrastruktur sistem pembayaran nasional. Sebelumnya, KKI hanya diterbitkan untuk segmen pemerintah dan digunakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Pusat maupun daerah dalam mendukung transaksi belanja pemerintah. Kini penggunaannya diperluas sehingga dapat dimanfaatkan oleh individu dan juga korporasi, baik melalui layanan konvensional maupun syariah, sesuai dengan produk yang disediakan oleh penyelenggara jasa pembayaran penerbit.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Kedua, kabar duka datang dari aktris Hayden Panettiere yang dikenal lewat perannya dalam Bring It On, All or Nothing, dan juga Scream, telah meninggal dunia di usia 36 tahun. Kabar duka ini disampaikan oleh ayahnya kepada sejumlah media termasuk ABC News dan juga People Magazine. Melalui karir sebagai child star, Panettiere sendiri memiliki perjalanan panjang di dunia televisi dan juga film. Ia dikenal luas lewat perannya sebagai Claire Bennett dalam serial Hit Heroes dan juga Juliet Barnes dalam drama musikal Nashville. Ia juga membintangi Remember the Titans, I Love You, Beth Cooper, Ice Princess, dan juga menjadi pengisi suara dalam karakter video game Until Dawn. Sepanjang hidupnya, Panettiere sendiri juga terbuka mengenai berbagai perjuangan yang ia hadapi sejak menjadi child star hingga dewasa. Pada Mei lalu, ia merilis memoir berjudul This Is Me, A Rock Night. Dalam buku tersebut, ia membagikan kisah personal tentang hidupnya termasuk perjuangannya menghadapi postpartum depression, addiction, dan juga proses pemulihan, trauma, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kehilangan. Sekian untuk update Info Pro 2 barengan sama Fajar, kita lanjut lagi untuk Sore Ceria.
1: Info Pro 2.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
3: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku. Persembahan Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kita serius boleh, bercanda juga boleh gitu teman-teman Pro 2, just for fun aja, just for you like, I like. Yes, ketemu lagi teman-teman Pro 2, ini udah 18 Agustus, hari ke-18, cepet banget. Perasaan kayak kemarin baru gajian, gajinya aja emang gak berasa, tapi udah setengah jalan aja di bulan ini gitu ya teman-teman Pro 2. Nggak tahu deh, mau sedih, mau nangis, mau apa gitu kan ya. Tapi tenang aja buat kamu yang juga mungkin kayak, uang udah habis lagi jar pertengahan bulan. Tapi bisa kan bertahan teman-teman Pro 2. Pastiin kamu bisa tetap bertahan teman-teman Pro 2, termasuk bertahan di kerjaan kamu juga yang kayaknya yang dikerjain juga itu-itu aja gitu kan ya. So apa jar? So kita bakal senang-senang sama-sama lah, biar nggak terlalu ingat sama kerjaan juga gitu ya teman-teman Pro 2. Kenapa sih ini awal sounding banget ngomonginnya langsung ke kerjaan gitu kan ya. Nggak, pingin aja gitu teman-teman Pro 2. Karena kemarin kan udah libur, sekarang kerja gitu kan ya. Yuk kerja, kerja, kerja. Kayak slogannya siapa ya? Yang jelas kalau nggak kerja kita nggak makan guys. Jadi langsung aja Fajar mau lanjut kerja lagi, yaitu nemenin kamu di sore ceria pastinya bareng sama Pro 2 FM yang available buat kamu terus dengerin di RRI Digital.

Jadi buat yang mungkin lagi bosan juga gitu, teman-teman Pro 2 boleh banget geser ke tong langsung aja di 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu, available juga buat kamu streaming di www.rri.co.id/wamena, teman-teman Pro 2. Yes, jangan lupa chatting langsung barengan sama kita lewat WhatsApp-nya Pro 2 FM, bisa lewat RRI Digital, aplikasinya RRI juga bisa banget gitu teman-teman Pro 2 ya. Langsung geser ke tong saja, karena nanti di jam 4 Fajar juga bakalan bergeser ke teman-teman yang ada di Serui. Kita bakalan ke Serui sore ini teman-teman Pro 2. Ada apa di Serui? Ya pokoknya tetap dengerin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, udah siap teman-teman Pro 2. Biar makin ceria lagi gitu maksudnya. Biar makin semangat lagi. Yang baru makan biar gak ngantuk aja sih. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan. Two, two, two, one, got five.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Chat-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 482842. RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

katanya banyak orang adalah lagu dimana iya lagu ketika kamu tuh emang lagi falling in love. Benar nggak sih teman-teman Pro 2? Senang aja dengerin lagu yang agak sedikit lumayan rame gitu ya dari Roni Parulian. Tapi kayaknya emang lagu-lagunya dia tuh rame, tapi tuh liriknya yang amat sangat, ya kadang-kadang ada yang galau juga gitu ya teman-teman Pro 2. Ini falling in love, tapi falling in love versinya cowok gitu ya teman-teman Pro 2. Kalau nanti kamu bakal ketemuan sama teman-teman anak-anak muda yang keren banget teman-teman Pro 2. Dan sekolah di sana tuh juga keren banget. Kita bakalan ngobrol sama teman-teman dari SMA Negeri 1 Serui, teman-teman Pro 2, soal mereka tuh kayak berhasil membuat inovasi dari limbah sampah gitu teman-teman Pro 2. Wah keren banget sih ini anak-anak muda, anak-anak SMA, tapi tuh kayak udah bisa berkontribusi buat lingkungan. Nah kayak gimana keseruannya? Tungguin kita di tamu kita sesaat lagi. Iya tentunya, sambil nungguin gak mungkin kita anggurin kamu aja dong. Ini ada Post Malone bakal nemenin kamu di sore ceria jelang jam 4 sore.

0: tamu kita. Tamu kita. Tamu kita. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 1 Papua. Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu, sahabat kreatif. Disiarkan berjaringan di jaringan RRI Pro 2 FM di Papua. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, Merauke, dan Bovendigul. Siaran berjaringan tamu kita Korwil Nusantara 1 Papua setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas.
1: Yuk teman-teman Pro 2, langsung aja kita ke Serui buat ketemu sama teman-teman keren kita di program tamu kita. So enjoy teman-teman Pro 2.
0: Sahabat kreatif, ingin sesuatu yang bisa menginspirasi kamu? Jangan rubah channel radio kamu ya. Sesaat lagi bakal kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita di jaringan Korwil Nusantara 1 Papua.
2: Halo, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman Pro 2 dimanapun saja kalian berada? Senang sekali saya Maria Numberi kembali hadir menemani teman Pro 2 dalam program tamu kita. Kali ini dari Pro 2 RRI Serui, teman terbaik kamu. Dan tak lupa juga kami menyapa rekan-rekan kami yang sedang merelay siaran ini. Ada Pro 2 RRI Jayapura, Biak, Nabire, Merauke, dan Wamena. Apa kabar kam semua? Saya berharap saya dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun juga ya. Seperti kita yang lagi ada di studio Pro 2 saat ini. Dan salam dari Serui untuk seluruh teman-teman Pro 2 di tanah Papua. Dan teman Pro 2, kalau mendengar kata sampah plastik, apa yang langsung terbayang di pikirannya teman Pro 2? Mungkin sesuatu yang dibuang atau sesuatu yang mengotori lingkungan, atau bagaimana kalau sampah plastik itu justru diubah menjadi sesuatu yang bisa digunakan kembali. Nah, inilah yang dilakukan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Serui. Tepuk tangan dulu untuk dong semua. Tepuk tangan dong. Nah, kreativitas mereka dalam mengolah sampah plastik itu menjadi paving block ya. Ini mendapat apresiasi dari pemerintah daerah dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen. Tentunya menarik juga untuk kita tahu ya teman Pro 2, bagaimana ide yang muncul, terus bagaimana siswa-siswa ini terlibat, dan sebenarnya seperti apa proses mengubah sampah plastik menjadi paving block ya teman Pro 2. Nah, untuk membahasnya hari ini kita sudah kedatangan 3 narasumber dari SMA Negeri 1 Serui. Ada 2 cowok ganteng dan juga 1 ibu guru cantik ya. Nah, guru pembimbing ada Ibu Desi Simaela. Halo, selamat sore Ibu. Halo, selamat sore. Agak dekat sedikit ke mic-nya. Apa kabar?
3: Puji Tuhan, baik.
2: Luar biasa. Ya, juga Ibu Desi ini salah satu pembimbing dan yang mendampingi kegiatan ini, serta ada 2 orang siswa yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan sampah plastik menjadi paving block. Sebenarnya dong ada beberapa sih, dan dong semua ikut. Kalau kamu nonton di YouTube, pasti kamu lihat anak-anak ganteng-ganteng ini dorang, ada satu cewek cantik juga sih. Oke, tapi yang akan berbicara di sore ini Indom bilang tra kenal tra sayang, kenal dulu baru sayang, sapat tahu ya ro. Oke, siapa dulu yang mau memperkenalkan diri nih?
4: Siapa? Bumi? Saya? Oke, silakan.
5: Perkenalkan, nama saya Sunggoy Benjilik di Trison Koirewa, asal sekolah SMA Negeri 1 Serui.
2: Oke, kelas berapa sekarang?
5: Sekarang kelas 12.
2: Sapaan akrabnya biar saya tidak sebut kok nama panjang begitu.
5: Biasa dipanggil Momi.
2: Momi, oke. Yang satunya?
6: Halo, saya Indra Stani Musisa. Saya sekarang kelas 12 IPA 5.
2: Okay.
6: Panggilan akrabnya Indra atau Indra saja.
2: Oke, okay, Indra. Ya, Indra aja lebih gampang ya. Oke, teman Pro 2. Dan selamat datang di tamu kita ya, untuk semuanya tepuk tangan dulu. Anak-anak hebat. Oke, okay, yang dong bilang sampah plastik mengotori Kabupaten Kepulauan Yapen, sekarang sutradara lagi ya, anak-anak SMA 1 ada, SMA Negeri 1 Serui maksudnya. Nah, teman Prodo, kita tahu bahwa sampah plastik ini menjadi salah satu persoalan lingkungan hidup yang cukup dekat dengan kehidupan kita ya. Sehari-hari botol plastik, kemasan makanan, kantong plastik, itu semua mudah sekali kita temukan dan setelah digunakan sering kali berakhir menjadi sampah. Tapi hari ini kita akan melihat sisi yang berbeda ya, di tangan siswa-siswi SMA Negeri 1 Serui. Sampah plastik justru coba diolah menjadi sesuatu yang nilainya guna, yaitu paving block. Tentu kita penasaran sebenarnya bagaimana ide ini muncul, siapa yang pertama kali punya gagasan, atau bagaimana para siswa bisa terlibat, dan seperti apa pengalaman mereka ketika pertama kali mencoba mengubah sampah plastik menjadi produk. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke prosesnya, kita kenalan dulu dengan para narasumber kita. Tadi sudah kenal, tapi untuk Bu Guru sendiri, Ibu, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang paving blocknya, boleh mungkin memperkenalkan dulu siapa Ibu dan bagaimana awalnya bisa terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah plastik di SMA Negeri 1 Serui.
3: Oke, baik. Nama saya Desi Simaela. Saya guru di SMA Negeri 1 Serui. Jadi awal mulanya kenapa paving block ini bisa terjadi itu karena ada dari Dinas Lingkungan Hidup mengadakan lomba adiwiata. Jadi pada waktu itu, pas kebetulan kita ada kegiatan guru, akhirnya ibu kepala sekolah menyampaikan bahwa ada lomba adiwiata. Kemudian kami ada beberapa guru sains, bukan saya sendiri, ada beberapa guru sains yang sama-sama kita
2: berpikir gitu ya.
3: Maksudnya kira-kira apa yang harus kita buat dari plastik gitu, dari ulang sampah plastik. Nah, kemudian ada beberapa ide masukan dari teman guru termasuk saya juga, kita beberapa, cuma yang kita ambil keputusan adalah pembuatan paving block karena waktu itu waktunya mepet.
2: Oke.
3: Okay. Nah, jadi ada teman guru yang bilang, "Oke, kita coba buat paving block dari plastik," ya. Jadi kami diskusi-diskusi, kemudian saya coba bilang, "Oh ya, mari coba kita coba membuat paving block dari plastik." Jadi kita bertukar pikiran bahwa itu plastik kalau misalnya kita lelehkan, otomatis warnanya akan berubah.
2: Iya, nah, oke.
3: Jadi saya bilang, oke, okay, kita coba seperti itu. Lalu beberapa teman guru yang menyatakan bahwa lihat sudah, kita lihat anak-anak yang bisa bertanggung jawab, murid yang bisa bertanggung jawab, seperti begitu.
2: Oke, okay. Terus kenapa akhirnya sampah plastik yang dipilih untuk diolah? Apa Bapak Ibu mungkin lihat dari kondisi sampah plastik khususnya di lingkungan sekolah atau sekitar Serui begitu?
3: Iya. Jadi sebenarnya yang dilombakan itu adalah memang mengenai sampah organik dan anorganik.
2: Oh begitu.
3: Ya, itu yang ini kan untuk dilombakan untuk dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kami dari SMA 1 mengikuti dua, satu organik dan satu anorganik. Kebetulan di lingkungan sekolah kita memang masalah sampah, terutama sampah anorganik ini, satu hari saja itu terkadang bak sampah itu sudah penuh. Iya.
2: Okay.
3: Jadi itu juga menjadi apa namanya ya,
2: problem,
3: iya, masalah ya, untuk yang harus kita selesaikan di lingkungan sekolah terutama.
2: Oke, okay. Untuk itu. Siswa nih, kalian berdua, Momi dan juga Indra, ketika pertama kali mendengar ide untuk membuat paving block dari sampah plastik, ini bagaimana reaksinya Kam? Apakah langsung percaya bahwa sampah plastik benar-benar bisa diubah tidak menjadi paving block? Oh, iya. Indra dulu.
4: Ya, kalau dari saya pribadi bisa, karena beberapa waktu lalu sebelum pada saat kegiatan itu saya punya basic di situ.
2: Oh, jadi punya basic.
4: Saya punya soft skill itu mungkin bisa dikatakan teknik sipil. Jadi saya punya paling tidak kerangka acuan kerjanya lah.
2: Oh, ini gitu.
4: Iya. Material seperti ini. Nah, saya rancang mungkin bisa, tapi banyak literatur yang saya baca dan banyak yang saya lihat di YouTube bahwa itu selalu hitam. Hitam-hitam itu kok enggak ada variasi warna, terus ya. Materialnya seperti apa begitu. Jadi saya cobalah. Pertama itu masih sangat kasar. Jadi kakak itu pada akhirnya kasar tuh kita pakai dua. Satu pakai oli bekas sama oli murni.
2: Oh gitu.
4: Jadi pada saat kita tes,
2: jadi mendengar ide dari guru-guru ya, langsung
4: di pikiran saya, oh ini bisa pasti. Bisa
2: dicoba.
4: Di perencanaan, oh itu mulus sekali kok kita rencanain, tapi pas prakteknya tuh wah,
2: tidak. Repot sekali. Oh ya, kalau Momi
5: Kalau pertama kali dengar dan diajak untuk mengikuti lomba sih, saya agak shock sedikit ya. Karena dari sampah yang biasa dibuang, masa bisa jadi paving block?
2: Sedangkan paving block itu kebiasaannya dari apa, semen, dari apa begitu ya. Kapan pertama kali ikut mencoba membuatnya? Masih ingat bagaimana pengalaman pertama memegang dan mengolah bahan-bahan ini? Indra?
7: Kalau pertama-pertama ya, paling saya juga dalam hati agak ragu lah, karena kita alatnya sangat minim gitu. Tapi pada saat kita coba, masih sangat kasar, tapi cobalah kita pelan-pelan dulu, nanti kita uji coba dengan bahan-bahan dan dengan apa, ya, dengan kandungannya, kita pakai berapa persen, sekian persen HDPE, LDPE, dan lain sebagainya.
2: Oh gitu.
7: Tapi pada saat coba, ternyata bisa.
2: Kalau ya, Momi?
7: Kalau Momi, apa?
5: Kalau saya perasaan pertama kali mencoba sih, masih ragu-ragu sudah sih apakah bisa atau tidak jadi atau
7: biasa, kita semua ragu di situ.
5: Maksudnya bisa mencapai ekspektasi yang di maukan
2: guru. Iya. Jadi ada guru pun kemauan juga. Oke, luar biasa. Untuk guru, untuk Bu Desi nih, dalam kegiatan ini tentu bukan hanya soal menghasilkan paving block saja ya, tapi bagaimana ibu mengajarkan kepada siswa, beberapa guru juga mengajarkan kepada siswa tentang pentingnya memilah dan mengolah sampah sebelum masuk ke proses pembuatan, Bu.
3: Iya, betul. Jadi sebenarnya kan dalam pembuatan paving block ini kan menggunakan sampah plastik. Nah, ada beberapa jenis sampah plastik. Jadi bukan hanya satu jenis sampah plastik. Jadi itu seperti disampaikan, ya, ada beberapa jenis. Jadi mereka menggunakan empat jenis.
7: Empat.
3: Dan itu mereka melakukan percobaan. Jadi sampah yang mereka gunakan itu adalah sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah, yang kita coba dulu.
7: Sekitar 10 kilo.

0: misalnya yang botol Vitka, terus kantong plastik atau apa, mungkin dalam bentuk apa gitu yang kalian kumpul?
1: Bisa botol-botol kemasan minuman, tutup-tutup galon, sama ini botol oli, karena itu yang paling keras kan.
0: Oh begitu. Terus ya, apa lagi?
1: Sama kantong-kantong plastik, karena itu banyak minyaknya.
0: Jadi bisa ya dipadukan. Mommy, jangan senyum-senyum baru lihat saya. Kalau Mommy sendiri?
2: Betul-betul. Kita punya keresahan tuh, Mommy. Coba ceritakan ya.
3: Kalau keresahan sih, waktu pertama kali.
2: Pisahin
3: sampahnya. Karena masih ada beberapa siswa yang membuang sampah itu tercampur. Organik dan organik.
0: Padahal kan suka pisah tempat sampah nih.
3: Padahal sudah dikasih pisah.
0: Oke, jadi kamu harus pilih-pilih, harus bersih lagi sampah. Oh, itu ya.
3: Harus dicuci lagi.
0: Aduh, sakit sekali ya cuci orang lain pun sampah.
4: Kalau botol begini kan biasanya masih ada sisa minuman.
0: Iya.
4: Otomatis kan harus dibuang, dibersihkan, dikeringkan lagi dulu.
0: Oh, begitu. Jadi tidak boleh ada air juga di dalamnya, harus jadi kering ya.
1: Iya, kakak. Nanti pas perleburan tuh meletup dia.
0: Iya, betul. Untuk Bu Desi nih, seberapa besar keterlibatan siswa dalam prosesnya ini? Apakah mereka ikut dari tahap pengumpulan sampah, pengelolaan sampai mencetak paving block atau bagaimana nih?
4: Bu, jadi sebenarnya kegiatan ini tuh lebih banyak mereka siswa yang lebih banyak berperan. Ya kalau mau dibilang dalam bentuk presentasi, mereka hampir 90% mereka yang lebih yang berperan.
0: Iya.
4: Jadi saya sebagai guru pendamping dengan beberapa teman guru itu hanya mendampingi mereka apabila mereka mengalami kesusahan, kira-kira ini begini ya, bagaimana solusinya gitu. Jadi kami hanya memberikan masukan. Selanjutnya mereka yang lakukan di lapangan. Okay. Jadi apapun itu juga mereka kalau misalkan dapat ada masalah atau kendala, kalau mereka bisa atasi, jalan.
0: Oh begitu.
4: Iya. Tapi kalau tidak, belum misalnya mentok bagaimana, baru mereka diskusi seperti begitu. Jadi memang lebih banyak mereka yang berperan.
0: Itu cara bagaimana kan berperan tanpa tanya-tanya guru dulu?
4: Luar biasa
0: begitu.
4: Mereka.
1: Ya mungkin karena kita udah solid dari SMP.
0: Oke, ini dari seluruh proses yang sudah Kam jalani ya, bagaimana menurut Kam ini paling menarik atau paling menyenangkan dalam proyek yang satu ini? Mumi, silakan.
3: Kalau yang paling menyenangkan menurut saya itu pas proses pengolahannya sih. Karena pas proses pengolahannya itu bisa lihat sampah itu meleleh.
0: Oh gitu, hancurkan gitu ya. Terus?
3: Bisa kayak sekalian main gitu.
0: Oh main ya, oke, bagus. Kalau Indra?
1: Ya paling ya menyenangkan ya itulah, menghabiskan waktu sama teman-teman ya. Susah senang kita hadapi semua sih.
0: Oke, kan berapa orang yang kerja, Kak?
1: Total 6, yang 6. Laki-laki.
0: Yang laki-laki 6, 2, 4, 6.
1: Perempuannya support dari belakang pas saat acara. Karena kami juga butuh moderator sama video editor.
0: Itu ada cewek satu di belakang sana ya. Kalau bagian yang paling menantang ini bagaimana? Pernah tidak mengalami kegagalan saat membuat paving block? Misalnya mungkin bentuknya tidak sesuai atau hasilnya belum seperti yang diharapkan. Indra,
1: silakan. Iya, sering-sering sekali. Kita itu sampai sekitar 3 kali revisi bentuk cetakannya. Jadi ada yang dia tidak simetris, ada yang deformasi ekstrim itu kayak dia menyusut sekali.
0: Ini kayaknya dia kotak tau paving bloknya.
1: Kami pakai yang segenam.
0: Segenam. Jadi beda ya.
1: Jadi tuh kami sempat frustrasi seminggu itu karena cetakannya tuh cetakan, terus bahannya, suhunya berapa, kita sempat cari karena kayak kok tiap percetakan hasilnya gini terus, nggak sesuai harapan. Tapi pada akhirnya di percobaan ke-7 kami patenkan, kita pakai itu.
0: Jadi sebelum lomba itu kan sudah mencoba dulu. Luar biasa sekali. Untuk Bu Desi nih, menurut Ibu Desi, apa yang paling penting dari kegiatan ini? Apakah sekedar menghasilkan paving block saja atau ada nilai dan pembelajaran lain yang ingin ditanamkan kepada para siswa-siswa ini?
4: Sebenarnya ada nilai lain selain menghasilkan paving block ini, yaitu saya melihat mereka diajarkan untuk bertanggung jawab, pertama. Kedua, rasa ingin tahu mereka tuh dalam sekali. Jadi setiap kegagalan mereka cari tahu sendiri apa penyebabnya, bagaimana solusinya, itu yang menurut saya luar biasa untuk mereka. Seperti itu.
0: Mereka sudah siap jadi pengusaha ya.
4: Sebenarnya gini, untuk pembuatan paving block ini kalau mau saya jujur bahwa ini sebenarnya bukan untuk tingkat murid, tapi mahasiswa.
0: Iya, betul sekali.
4: Luar biasa. Saya sampai kaget, mereka luar biasa sekali. Padahal saya tidak hanya bilang begini, mereka sudah

0: sampai sejauh ini.
1: Luar
0: jadi
1: biasa.
0: Setiap ada masalah atau apa, mereka cari tahu sendiri. Ibu, jadi tinggal bilang, ibu ini kenapa begini ya, saya bilang, oh coba kita ganti seperti ini ya, gitu. Jadi selanjutnya mereka yang kerja.
1: Jadi di percobaan ketujuh tuh baru jadi ya.
2: Kami berpelukan tuh, akhirnya
1: di
2: jam 11 malam kakak.
1: Oh di jam 11 malam. Oh my god. Oke, terakhir untuk sesi pertama ini, saya ingin masing-masing memberikan jawaban singkat setelah terlibat langsung dalam mengelola sampah plastik menjadi paving block. Apa satu hal yang paling berubah dari cara kalian melihat sampah? Mommy.
3: Kalau dari saya, cara melihat sampah itu bukan lagi sekedar dibuang, tapi bisa diolah untuk digunakan kembali di lingkungan masyarakat, agar bermanfaat juga untuk orang-orang banyak.
1: Oke, Indra.
4: Ya, saya sama. Karena pada akhirnya itu tuh barang bekas pakai kita, jadi harus menjadi tanggung jawab kita masing-masing.
1: Asik. Oke, menarik sekali ya teman Pro 2 Skorwil Nusantara 1. Dari perbincangan kita di sesi pertama ini, kita menjadi tahu bahwa inovasi paving block dari sampah plastik di SMA Negeri 1 Serui bukan sekedar tentang membuat sebuah produk kepedulian, tapi ini kepedulian terhadap lingkungan. Ada kreativitas, ada proses belajar, dan tentu ada keterlibatan langsung para siswa. Dan untuk Sobat Pro 2 yang sedang mendengarkan melalui Pro 2 RRI Jayapura, Biak Nabire, Merauke, dan Wamena, semoga cerita dari Seru ini juga bisa menjadi inspirasi bahwa inovasi untuk lingkungan bisa dimulai dari hal-hal sederhana dari tempat kita berada. Cerita kita belum selesai ya teman Pro 2, dan kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana karena masih banyak cerita menarik yang akan kita bahas. Stay tune setelah pesan-pesan berikut ini.

0: Bapak Maria.
1: Ada apa, Rida?
0: Santar Maria punya surat panggilan dari sekolah. Ibu guru pesan, Maria harus ke sekolah untuk belajar.
1: Ah, belajar di sekolah untuk apa? Buang waktu saja. Pokoknya setelah ibu guru, Maria itu anak perempuan. Jadi cukup bantu orang tua. Tokok sagu, ambil kayu bakar di hutan, dan urus dia punya adik-adik di rumah saja.
0: Tapi sekolah juga penting, Bapak Maria.
1: Ah, sudah.
2: Masalah ekonomi boleh melilit, tapi jangan biarkan generasi bangsa tumbuh tanpa memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan investasi besar bagi masa depan generasi bangsa ini.

mungkin hari terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok, seperti hari ini, atau mungkin...

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih dari kawasan Jalan Patimura dan teman Pro 2, kita kembali lagi di tamu kita Pro 2 RRI Serui. Dan tadi di sesi pertama kita sudah berkenalan dengan para narasumber dan mendengar bagaimana awal mula kegiatan pengolahan sampah plastik menjadi paving block ya. Paving block itu sedikit gambaran ya, itu macam ada di tempuh halaman RRI Serui yang dong pakai tutup-tutup supaya ketong bisa, mobil bisa, pokoknya kayak bagaimana gambarannya Indra ya? Pokoknya ya untuk tempat-tempat parkir ya, biasa di taman seperti itu ya. Di sesi kedua ini kita akan mengajak teman Pro 2 melihat apa yang terjadi setelah itu ide itu benar-benar dicoba ya. Oke, dan kita masih bersama guru pembimbing dan dua orang siswa SMA Negeri 1 Serui dan ketuanya Indra ya. Hai Indra, masih ada Indra. Ada Momi juga di sini, ada anggota-anggotanya juga yang hadir. Untuk saya ke Bu Desi dulu nih. Ibu, ketika kegiatan ini mulai benar-benar dijalankan, apa tantangan pertama yang ternyata baru terlihat setelah praktik itu dimulai, padahal sebelumnya mungkin tidak terpikirkan sama sekali
2: tantangannya ya?
1: Iya.
2: Awalnya itu memang tidak terpikirkan untuk sampai sejauh ini jadinya yang diharapkan. Jadi sebenarnya itu kami hanya melihat, oh kita coba membuat paving block. Jadi sepertinya ini baru uji coba, penelitian
1: gitu, gitu.
2: Seperti begitu. Jadi ternyata setelah beberapa waktu berjalan, wah ternyata apa yang kita inginkan membuat paving block itu dapat terjadi dan itu berkat kerja keras dari anak-anak ini, dari murid ini, ya seperti begitu.
1: Oke, untuk Indra dan juga Momi, kalau dari pengalaman kalian sendiri nih, apa kejadian yang paling tidak terduga selama mengikuti kegiatan ini dan sesuatu yang awalnya tidak mungkin tidak akan sangka itu akan terjadi? Indra, silakan.
3: Pada saat proses kami peleburan ya, karena kami bingung ini komposisinya seperti apa antara HDPE, LDPE sama PET kemarin kami pakai. Itu kalau diibaratkan tuh kayak botol biasa, botol oli sama plastik.
1: Plastik.
3: Ya. Itu kami bingung tuh. Ini
1: campur apa dulu
3: iya,
1: nih
3: betul,
1: begitu
3: itu.
1: Ya.
3: Karena kita enggak ada patokan. Jadi pokoknya kami coba sampai ke percobaan ke-7 akhirnya dapat. Kami pakai kalau tidak salah itu 15 35 sama apa itu? Berapa? 80-an. Jadi sekitar segitu kami pakainya. Nah, pada saat itu ternyata yang kami kejar kekerasannya. Terus kami coba lagi yang full LDPE. LDPE itu low density polyethylene. Kami cobalah. Ternyata kalau yang HDPE-nya yang tadi yang pertama percobaan 7, kami dapat kekerasannya. Tapi mirisnya satu, dia enggak lentur.
1: Oh, gitu.
3: Jadi kami coba lagi, oh kami dapat yang lentur, tapi mirisnya satu, gampang deformasi. Deformasi itu bentuknya biasa kayak seginam, tapi tiba-tiba kalau suhunya berubah, suhu tinggi berubah atau tekanan konstan,
1: dia meleleh lagi begitu ya?
3: Ya, kalau tidak dia meleleh, dia berubah bentuk.
1: Oh, begitu.
3: Jadi kami hasilnya dua produk, satu yang keras, satu yang fleksibel.
1: Oke, jadi harus cari lagi ini perpaduan apa gini yang harus bikin deh jadi satu begitu. Kalau Momi?
4: Kalau saya sih untuk itu suhunya sih, suhu dari pelelehan itu. Karena pas kita melelehkan plastik juga itu harus lihat suhunya.
1: Oh, begitu.
4: Kontrol suhu. Kalau tidak dia akan teroksidasi dan berubah warna.
1: Oh, begitu.
2: Menjadi hitam.
3: Kalau tidak biru jadi hijau, terus hijau nanti ke hitam lagi.
1: Oh, begitu. Jadi langsung berubah-berubah ya. Aduh, Superboy bukan ya, Power Rangers maksudnya ya. Oke, untuk Indra dan juga Momi nih, pernah tidak ada satu percobaan yang hasilnya mungkin benar-benar jauh dari harapan? Mungkin bisa ceritakan percobaan yang paling kalian ingat di otak ini kenapa hasilnya dianggap gagal gitu. Momi dulu deh.
4: Kalau kita percobaan pertama yang hasilnya warna hitam,
3: iya, hitam hijau.
4: Dan lapu
3: hitam hijau. kayak aspal
4: gitu.
1: Yang kamu bikin sebenarnya warna apa?
3: Enggak, kami pada awalnya cuma ngejar bentuk saja.
1: Bentuk dulu.
3: Bentuk dia tidak deform sama kerasnya masuk SNI waktu itu. Jadi pada saat percobaan ke-7 lah, itu kami sempat mau menyerah lah gitu karena capek sekali.
1: Baik, berarti ternyata perjalanan menuju hasil yang sekarang ini dia tidak mulus begitu saja. Oke. Justru ada kegagalan-kegagalan dan itulah yang biasanya menjadi inovasi perkembangan ya. Nah, saya ingin tahu nih bagaimana mereka menghadapi situasi ketika hasil percobaan ini belum selesai. Untuk Ibu Desi sendiri nih, ketika hasil percobaan tidak sesuai harapan, bagaimana Ibu menentukan apa yang harus diperbaiki? Apa berdasarkan pengamatan Ibu sendiri dan juga teman-teman guru atau hasil diskusi dengan siswa, atau ada referensi tertentu yang digunakan bareng siswa-siswi ini?
2: Baik, terima kasih. Jadi waktu mereka melakukan percobaan pertama itu kan hasilnya itu menjadi hitam. Jadi mereka bertanya, Ibu, kita lakukan mereka tunjukkan hasil ini warnanya hitam. Jadi saya bilang begini sama mereka, oh mungkin karena hitam itu karena mungkin suhunya terlalu tinggi. Karena plastik itu kan jenis-jenis plastik itu kan berbeda suhunya pada saat pelelehan. Jadi mungkin baru ini kan mereka mencampur beberapa jenis plastik. Otomatis misalkan plastik ini suhunya sekian, ini suhunya sekian. Jadi mungkin dirubah cara dikontrol lagi suhunya supaya pada saat proses pembentukannya dia tidak menjadi hitam gitu. Jadi hitam itu kan karena teroksidasi, suhunya terlalu tinggi. Seperti begitu. Jadi saya cuma bicara seperti begitu, selanjutnya mereka coba lagi,
1: coba terus ya. Gitu. Jadi 7 kali baru dapat ya. Saya ingat sekali 7 kata itu tuh. Iya. Nah, proses Bu Desi ini proses mencari hasil yang lebih baik. Apakah pernah punya ide sendiri yang kemudian dicoba dalam pembuatan paving block? Kalau pernah, ide seperti apa yang Ibu bagikan kepada siswa-siswi ini?
2: Ide untuk pembuatan paving block.
1: Iya.
2: Jadi awal mulanya itu saya berkomunikasi dengan Indrasta. Kita pakai buat paving block, tetapi saya mau paving blocknya itu warna plastiknya tetap ada. Jadi kan kayak dari plastik-plastik kan ada warna-warnanya plastik. Jadi pada saat dicampur saya mau coba warnanya tetap utuh pada saat pembentukan paving block. Jadi sudah kita mencari ide, saya coba menggunakan minyak. Tidak bisa. Lalu menggunakan aseton. Aseton itu kan pembersih kuku. Jadi pemikiran bahwa aseton itu pembersih kuku, jadi mungkin dia bisa menghilangkan warna itu, tapi warnanya masih tetap ada. Jadi mereka coba, Indrasta yang mencobanya waktu itu. Pada saat dia menggunakan aseton, ternyata
3: terbakar. Kalau suhunya tinggi, dia langsung menguap.
1: Berarti ada apinya begitu ya?
2: Semua dipengaruhi oleh suhu. Jadi sudah, mereka bilang, Ibu kita cari.
1: Karena ada alkoholnya juga mungkin kali ya.
2: Lalu mereka coba lagi alternatif lain seperti begitu. Jadi dari kegagalan itu mereka belajar mencari tahu sampai pada akhirnya ketujuh kali itu baru berhasil.
1: Untuk Indra dan Momi, pernahkah terjadi perbedaan pendapat antara kalian dengan teman atau pembimbing tentang cara membuatnya? Kalau pernah, bagaimana kalian akhirnya menentukan pilihan? Momi dulu.
4: Kalau dari saya sih, kita tidak pernah memiliki perbedaan pendapat ya. Karena kita sudah teman lama, jadi kalau
1: baku tahu satu
4: sama lain.
1: Begitu. Jadi tidak ada cekcok begitu ke. Ku salah ini begitu, terade.
4: Paling kalau ada kesalahan kita diskusi, kita ambil
1: begitu.
4: Jalan yang paling baik.
1: Luar biasa anak-anak, pemikiran anak-anak. Kalau Kakak tuh dulu tertawa. Oke, Indra silakan.
3: Ya, mungkin kalau dari kami ini tim KTI, karya tulis ilmiahnya itu, kami sering berdebat sekali, saya sama ini karena kan kita waktu itu lombanya dua, yaitu yang lomba fisik sama lomba KTI ya. Paling ya KTI itu kami sering berdebat soal penggunaan bahasa, data dan lain sebagainya itu. Tapi kalau masalah paving blocknya, fisiknya, ya kami pelan-pelan aja soalnya sama-sama buta, sama-sama gak tahu gitu.
1: baku raba
3: tapi pada akhirnya berhasil di percobaan ketujuh.
1: Baik, kamu bebas saja tuh. Oke, menarik sekali ya teman Prodo. Jadi bukan hanya praktik, tetapi ada proses berpikir dan juga berdiskusi di baliknya ya. Sekarang untuk masuk ke hasilnya nih, untuk Bu Desi sendiri, kalau melihat hasil yang sudah diperoleh sekarang, apa indikator yang membuat Ibu bisa mengatakan bahwa paving block ini sudah berhasil atau layak digunakan?
2: Iya, kalau menurut saya paving block ini sudah termasuk berhasil. Karena apa? Karena mereka sudah melakukan pengujian ketahanan dari paving block itu.
1: Karena ini ya, mobil dan motor harus naik artinya, di atas akan ini.
2: Iya, betul itu. Dan itu sudah mereka uji coba dengan menggunakan teknik manual. gitu.
1: Teknik manual itu seperti apa ya? Coba Indra.
3: Waktu kemarin kami masih cukup kasar ya, kurang ilmiah. Kami pakai palu, banting. Tapi ada momen beberapa saya ketemu dengan pihak PUPR. Mm-hmm. Jadi kami pinjam alatnya, hammer testnya.
1: Oh iya, iya, iya.
3: Tekanannya itu ya sekitar itu. Di standarisasi kami pakai standarisasi D, patokannya. Itu 7,5 sampai 8 megapascal. Jadi kuat ternyata. Tapi memang, tapi kalau untuk tekanan konstan atau tekanan stabil terus, tetap akan pecah.
1: Oh,
3: karena
1: begitu.
3: Kelemahannya situ seperti itu.
1: Oh, iya.
3: Dan dari produk kami itu hasilnya dua, satu yang lentur, satu yang keras. Kita nggak bisa pilih itu karena kita harus pilih salah satu karena hukum material gitu. Kalau mau keras berarti dia nanti rapuh, tapi kalau mau lentur dia nggak terlalu keras.
1: Kayaknya kok nanti keras. Jadi profesor ya. Oke, untuk Bu Desi sendiri, apakah pernah ada pihak lain yang melihat atau mencoba hasil paving block ini secara langsung? Atau bagaimana tanggapan mereka terhadap kualitas hasil dari paving block yang dibuat oleh siswa-siswinya?
2: Baik, jadi paving block ini sudah pernah dari Pemda.
1: Oh, Pemda ya, Pen ya?
2: Iya, kebetulan waktu itu Pak Wakil Bupati yang melihat sendiri proses pembuatan paving block dan melihat sendiri bagaimana pengujian dari paving block itu. Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup juga seperti begitu. Jadi memang di kabupaten ini kami mendapat dukungan penuh, support dari Pemda juga.
1: Oke,
2: gitu.
1: Luar biasa.
2: Dengan cara mereka datang melihat proses, kemudian waktu itu pernah ya kita diminta untuk karena mereka
3: untuk,
2: mau membantu
3: mempresentasi, jadi kita bikin proposal dan pihak Baperinda dan juga DLH waktu itu Dinas Lingkungan Hidup mau lihat presentasi
1: dari Yapen atau dari luar Yapen?
3: Dari Yapen.
1: Dari Yapen ya.
3: Itu Pak Roda Puspata itu. Kepala dinasnya langsung diundang.
1: Tapi tunggu dulu tuh mau ujian ya Bapak ya. Sabar-sabar dulu. Oke, untuk Indra dan Mumi, ketika hasil karya kalian mulai diperlihatkan kepada orang lain nih, reaksi siapa yang paling membuat kamu berkesan? Dan apa yang mereka kata pacar mungkin? Silakan Mumi.
4: Kalau reaksi pertama sih orang tua.
1: Orang tua, so sweet. Nah, Bapak bilang apa? Bapak dan Mama bilang apa?
4: Bapak bilang, oh jadi selama ini kau pergi main ini untuk kerja bareng ini.
1: Iya, tepuk tangan dulu.
4: Jadi orang tua bangga karena bisa dilihat, bisa dilirik dari pemerintah, terus dapat juara juga dari lomba yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
1: Oke, luar biasa. Kalau Indra?
3: Ya, sama. Saya seperti momi siapa. Tapi ya mungkin dari dalam hati kecil saya kayak, ini momenku gitu.
1: Ya, ini waktuku
3: ini
1: gitu
3: waktuku,
1: loh.
3: Jadi paling tidak bisa meninggalkan kesan lah di sekolah kalau, ya kami-kami ini, kadang apa terkenal agak bebal lah, tapi paling tidak kami meninggalkan sisi terbaik lah sebelum pada saat nanti lulus.
1: Oh, berarti kan juga nakal sekolah?
3: Ya, lumayan.
1: Kakak Cika dulu di SMA 1 juga, ya, tapi iya. Itu waktu itu Pak Bob jadi memang tentu tidak bisa bikin apa-apa. Oke, untuk Mumi dan juga Indra ya, setelah melalui proses ini, apakah kamu sendiri melihat kamu punya kemampuan masing-masing berubah, misalnya menjadi lebih berani mencoba sesuatu yang baru atau lebih terbiasa mencari solusi ketika menghadapi masalah? Silakan Indra dulu.
3: Oh iya, pasti itu jadi kayak apa ya, ketahanan diri kayak jangan dulu menyerah lah, pasti ada jalan, pasti ada jalan.
1: Wish,
3: gitu. Okay. Apa ya istilah kerennya, resilience lah, ketahanan lagi.
1: Okay.
3: Min, kalau dari Mumi?
4: Kalau dari saya sama, cuma perbedaan pola pikirnya. Lebih dewasa, berpikir lebih dewasa.
3: Oh iya, iya. Kita lebih tenang,
4: untuk
3: lebih enggak gegabah
4: untuk masyarakat luas. Masyarakat luas.
1: Berarti seperti proses yang kamu lewati dari 1 sampai 7 ya, berarti kita harus ada rasa sabar. Sudah dewasa kalian ya. Oke, luar biasa. Untuk Bu Desi, setelah kegiatan ini berjalan, apakah ada perubahan respon dari warga sekolah terhadap persoalan sampah, misalnya dalam cara dong buang sampah ini yang gabung-gabung akhirnya dong tong kumpul saja, ini ada anak-anak deh yang mau bikin jadi, atau cara bagaimana mereka memperlakukan sampah itu di areal sekolah?
2: Untuk di lingkungan sekolah setelah proses ini pembuatan paving block ini, dari pihak sekolah juga akhirnya meminta untuk kita menyiapkan bank sampah. Bank sampah itu khusus untuk botol plastik. Jadi walaupun nanti ada sampah organik, anorganik, tapi ada juga bank sampah khusus untuk botol-botol plastik.
1: Plastik.
2: Ya, karena memang itu dikhususkan untuk pembuatan paving block. Jadi dengan adanya ini murid juga mereka sudah tahu, oh ini bank sampah khusus untuk buang botol. Jadi sudah langsung mereka buang di tempat yang sudah disiapkan.
1: Oke, yang kertas-kertas sudah pisahkan
2: iya,
1: begitu.
2: Jadi
1: ya.
2: Khusus untuk botol-botol plastik mereka sudah buang di tempatnya. Tapi kalau yang kertas-kertas yang lain ada tempat sampah anorganiknya. Okay. Kemudian yang anorganiknya juga ada.
1: Ya, berarti gitu. Awal-awal ya kamu harus bersih kertas-kertas
2: iya,
1: di makanan-makanan itu.
2: Dicampur.
1: Sekarang ini setidak.
2: Iya.
1: Kayak luar biasa. Untuk Indra dan juga Momi ya. Kalau teman-teman di sekolah melihat kalian mengerjakan proyek ini, apa ada yang kemudian mau ikut penasaran, bertanya atau bahkan ingin ikut membantu bergabung. Begitu?
3: Ya ada beberapa teman-teman yang kami juga ikut sertakan. Mereka juga antusias gitu.
2: Untuk bergabung. Oke.
3: Mungkin ya dari mereka ya cukup bangga lah. Wah, itu teman saya itu.
1: Keren, Mommy.
4: Kalau saya sih mungkin mereka juga bangga. Ada beberapa juga yang mau ikut. Bergabung. Ikut bergabung. Tapi mungkin untuk itu kami lihat yang untuk orang Papua saja.
1: Oh begitu.
4: Dan beberapa teman yang di luar juga.
1: Oke, luar biasa. Kalau boleh jujur ya, selama mengikuti kegiatan ini, pernah tidak muncul rasa capek atau bosan atau berpikir untuk, itu berhenti sudah. Kalau pernah, apa yang membuat kamu akhirnya tetap melanjutkannya, Indra?
3: Oh iya, pernah. Kami satu tim tuh kayak, wah apa lagi sih ini?
1: Stop sudah.
3: Iya. Tapi pada akhirnya ya coba kita pelan-pelan cari deh apa yang bisa kita kembangkan, apa yang bisa kita asal lagi, cari lagi mungkin. Karena ya dari produk kami juga, kami rasa juga belum cukup sempurna.
1: Mm-mm.
3: Belum ada uji laboratorium yang ilmiah. Kami kan cuma uji teknis fisik saja gitu. Kami
1: begitu.
3: Pukul, pakai hammer test, dan banting saya seperti itu. Jadi kalau ada kesempatan lain ya mungkin ya kami akan kembangkan.
1: Oke, luar biasa sekali. Dari semua proses yang dilewati ini untuk Ibu Desi ya, bersama siswa, momen apa yang paling membuat Ibu merasa bahwa kegiatan ini memang layak untuk terus dikembangkan?
2: Ya, kalau menurut saya memang kegiatan ini layak untuk harus terus dikembangkan. Mengapa? Karena kan pertama masalah sampah. Ya, kalau misalkan ini terus dikembangkan maka paling tidak akan mengurangi sampah di sini, terutama di Kepulauan Yapen kayak begitu. Jadi saya juga berharap bukan dari hanya mereka saja siswa, tapi mungkin masyarakat juga bisa tahu bahwa oh ternyata sampah plastik ini bisa didaur ulang menjadi
1: sesuatu
2: barang
1: yang berguna,
2: yang berharga.
1: Ya.
2: Sebenarnya banyak yang bisa diolah menjadi bahan yang bisa digunakan kembali dan bernilai begitu. Jadi kan sebenarnya banyak bisa bikin kayak pot bunga atau apa dari itu.
1: Betul.
2: Ya betul, tapi ada lagi yang lebih bisa kelihatan
1: menghancurkan sampah plastik menjadi sesuatu yang agak besar,
2: betul,
1: yang bisa digunakan
2: sekali, karena jujur saja kalau masalah nilainya lebih untung.
1: Oke.
2: Seperti itu. Jadi kalau dijual kembali keuntungannya lebih baik,
1: lebih besar.
2: Jadi seperti ini saya rasa harus lebih dikembangkan lagi, terutama mungkin para pemuda-pemuda begitu yang mungkin mencari pekerjaan agak susah, ya kan bisa
1: kenapa tidak melakukan usaha ini,
2: dan seperti itu yang saya harapkan ya selalu dikembangkan terus.
1: Jangan saya berharap nanti mereka punya pabrik di Serui ya.
2: Amin.
1: Oke, terakhir untuk di sesi kedua ini, kalau hari ini diberi kesempatan untuk mengulang proyek ini dari awal, satu hal apa yang akan kalian lakukan secara berbeda berdasarkan pengalaman yang sudah kalian dapatkan dari Bu Guru dulu, Bu Desi?
2: Kalau saya kalau misalkan ini diulang lagi kembali, mungkin pernah kita berkomunikasi ini, saya pingin bahwa Pavim Blok itu mungkin desainnya lebih baik, bagus lagi, hasilnya lebih baik lagi. Artinya karena kan yang berapa kali kita uji coba ini kan hanya satu warna. Maksudnya saya dalam satu Pavim Blok itu ada warna-warna dari plastik aslinya yang masih ada. Nah, itu menjadi
1: Impiannya Ibu
2: tantangan kita ke depan untuk mencobanya lagi. Dan itu mereka juga sudah tahu itu.
1: Oh, caranya luar biasa.
2: Baru mau mencari tahu bagaimana prosesnya itu.
1: Kalau Indra?
3: Mungkin ya kami mau membangun sistem yang lebih tertata lah. Soalnya kemarin kita gerudukan tuh, cepat-cepatan kejar-kejaran sama waktu. Mungkin ya itu sistem tuh sama produknya lebih halus lagi lah, lebih sempurna.
1: Kalau Mommy?
4: Kalau saya sih sama, untuk memperbaiki produknya lebih baik lagi.
1: Oke, Siap. Dan teman Pro 2, di sesi kedua ini kita tahu bahwa di balik paving block yang sudah jadi, ternyata ada cerita yang jauh lebih panjang ya. Ada percobaan yang tidak selalu berhasil, ada proses untuk mencari solusi, dan mungkin inilah yang membuat sebuah inovasi menjadi menarik ya teman Pro 2. Bukan hanya karena dapat hasil yang dibuat, tetapi juga karena proses dan orang-orang di baliknya. Kita akan bahas di sesi berikutnya. Jadi teman Pro 2 jangan beranjak mana-mana, tetapkan kebersamaan teman Pro 2 di tamu kita Pro 2 RRI Serui.

0: Maria, Bapak Maria.
1: Ada apa, Rida?
0: Santar Maria punya surat panggilan dari sekolah. Ibu guru pesan, Maria harus ke sekolah untuk belajar.
1: Ah, belajar di sekolah untuk apa? Buang waktu saja. Kok kasih tau ibu guru, Maria itu anak perempuan. Jadi cukup bantu orang tua. Tokok sagu, ambil kayu bakar di hutan, dan urus dia punya adik-adik di rumah saja.
0: Tapi sekolah juga penting, Bapak Maria.
1: Ah, sudah.
2: Masalah ekonomi boleh melilit, tapi jangan biarkan generasi bangsa tumbuh tanpa memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan investasi besar bagi masa depan generasi bangsa ini. Sistem pendeteksi gempa adalah serangkaian alat dan teknologi yang digunakan untuk memantau dan mendeteksi aktivitas gempa bumi secara real-time. Dengan menggunakan berbagai sensor, sistem ini dapat mendeteksi adanya getaran yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Begitu gempa terdeteksi, sistem ini dapat memberikan peringatan dini kepada masyarakat dan pihak terkait sehingga mereka dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan, seperti evakuasi atau pengamanan bangunan. Sistem pendeteksi gempa umumnya menggunakan sensor seismik yang mampu mendeteksi gelombang seismik, yaitu gelombang yang terbentuk akibat pergerakan lempeng bumi. Sensor ini biasanya dipasang di beberapa titik sekitar area yang rawan gempa. Setelah sensor mendeteksi adanya pergerakan tanah, data tersebut akan dikirimkan ke pusat pemantauan untuk dianalisis. Tergantung pada kekuatan gempa, data ini dapat diproses untuk memberikan informasi lebih lanjut seperti estimasi kekuatan gempa, lokasi pusat gempa, dan prediksi dampak yang mungkin terjadi. Dengan informasi tersebut, sistem akan mengirimkan peringatan dini kepada masyarakat melalui berbagai saluran, seperti sirene, pesan teks, dan aplikasi peringatan bencana.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman-teman Pro 2, teman terbaik kamu dan juga pendengar, kita sudah sampai di sesi terakhir tamu kita hari ini ya. Wadidaw, kayaknya ini waktu harus tambah boleh kape? Kalau tadi kita sudah banyak berbicara tentang program Paving Block ya, dan bagaimana prosesnya, kali ini kita sedikit lebih dekat secara personal ya teman Pro 2. Karena di balik sebuah program tentu ada cerita dan ada rasa resah juga, rasa lelah, dan ada kebanggaan, ada keseruan, bahkan mungkin ada momen yang tidak terlupakan. Nah, untuk Bu Desi sendiri nih, selaku pembimbing yang mendampingi siswa-siswi ini, ketika pertama kali melihat anak-anak mulai terlibat dalam program Paving Block ini, apa yang Ibu rasa kan sebagai guru?
5: Takjub.
4: Asik, satu kata itu ya, takjub. Tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Oke. Karena apa, Ibu?
5: Karena bagi saya mereka dengan umur yang segini, kategori siswa, sudah bisa berpikir setingkat dengan mahasiswa.
4: Oke. Okay,
5: seperti itu. Jadi biasa. Jujur saya sangat takjub melihat mereka.
4: Sampai Ibu
5: luar biasa.
4: Ya,
5: iya. Luar biasa. Terkadang saya berpikir anak-anak ini luar biasa hebat sekali. Saya waktu zaman saya sekolah saya tidak sampai
4: berpikir seperti itu.
5: Tapi mereka luar biasa, rasa ingin tahunya itu dalam sekali. Itu yang membuat saya luar biasa mereka. Iya.
4: Kalian sebenarnya gen apa sih? Gen Z atau Gen Z ya? Bukan Gen Angel ya? Bukan ya? Angel kan baru lahir toh. Oke, Gen Z loh. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak Gen Z. Untuk Indra dan juga Momi nih, kalau boleh jujur, waktu pertama kali ikut kegiatan ini, apa yang kalian rasakan nih? Antusias, penasaran, capek, atau malah sempat bingung ini tuh mau bagaimana nih?
6: Oh itu, bingung dan antusias.
4: Bingung tapi antusias.
6: Kita kayak senang, oh ini ada kesempatan, tapi gimana nih caranya gitu. Ya tapi pelan-pelan kita cari cara, cari jalan. Ya kita susah senang hadapi sama-sama lah.
4: Oke.
6: Jadi itu.
4: Kalau Momi?
7: Sama juga, bingung dan antusias. Macam ingin tahu Ah ini kita bisa buat ini, tapi bingung mulai dari mana.
6: Iya, mau dibuat kemana?
4: Bakar plastik dulu kan gitu. Oke, tadi Kak Cika tuh penasaran. Tadi kan kok pakai kata-kata ilmiah toh, maksudnya tentang untuk kasih pecah apa, untuk mengetes gitu toh paving blocknya. Kalau kalau misalnya mobil dan motor itu bisa nggak kalau melewati paving block yang kalian bikin itu?
6: Oh bisa, tapi dalam area luasan.
4: Berarti jadi, banyak.
6: Tapi kalau cuma satuan ya saya rasa tetap nggak bisa.
4: Iya,
6: karena kelemahannya paving block plastik itu tekanan terpusat satu titik, pecah pasti.
4: Oh gitu.
6: Karena kami sempat coba, ada batu kecil tuh, kami banting di batu itu retak bawahnya.
4: Oh gitu. Dan pecah. Jadi memang harus dalam bentuk banyak seperti yang disusun kayak macam di depan kantor begitu ya. Jadi kekuatannya itu bisa menyatu,
6: bisa merata. Terus dasarnya juga harus bagus.
4: Begitu.
6: Apa istilahnya, base course-nya.
4: Rapi ya, gitu ya di bawahnya. Jadi oh ya luar biasa. Berarti kalau dipakai untuk dalam bentuk banyak berarti motor dan mobil bisa ini, apalagi pejalan kaki ya, itu paling bisa. Oh berarti saya dia punya, ada punya apa ya, sejauh ini ada tidak yang meminta untuk bikin kan kak, kita mau pakai di sini, di sini, di sini.
6: Ada beberapa BUMN kayak Pertamina gitu.
4: Oh
5: mereka sempat minta
6: kemarin, dari pihak Pertama Dinas DLH itu, terus pihak ketiga Pertamina.
4: Iya nih, sama satu sudah bikin proyek, sudah menghasilkan uang ya.
6: Tapi kami juga sadar belum bisa semasif itu produksinya. Jadi kalau diberi kesempatan ya peralatan dan juga uji tes laboratorium. Karena kami juga mau dapat SNI-nya.
4: Oh begitu. Wih, luar biasa, tepuk tangan dulu sampai sudah pemikiran di situ ya. Untuk Bu Desi selama mendampingi anak-anak, apakah ada satu momen yang membuat ibu merasa terharu atau bangga melihat mereka?
5: Iya, sudah pasti ada terharu, bangga. Karena itu rasa ingin tahu mereka sudah mentok begini, mereka masih berusaha mencari tahu, untuk mencari tahu solusinya seperti apa. Itu yang membuat saya terharu. Kerja keras mereka, disiplin, tanggung jawab, rasa ingin tahu mereka itu sangat luar biasa buat saya. Dan jujur, saya sebagai pembimbing sampai dengan detik ini saya masih merasa bangga bisa bersama-sama dengan mereka.
4: Oke. Okay.
5: Itu saya bangga sekali.
4: Oke. Tepuk tangan dulu untuk Kak. Oke, ibu sebagai guru ya, apakah ibu melihat ada perubahan sikap atau karakter dari anak-anak ini, dorang?
5: Ya, yang jelas ada perubahan sikap karakter. Yang awalnya seperti apa, setelah mereka kerja sama seperti ini seperti apa juga ada perubahan. Yang saya lihat adalah tanggung jawab mereka.
4: Oke. Okay.
5: Itu. Tanggung jawab mereka, mereka benar-benar bertanggung jawab untuk apa yang sudah mereka mulai itu, mereka bertanggung jawab
4: untuk selesai ya.
5: Iya,
4: okay.
5: Seperti itu. Itu yang saya lihat.
4: Luar biasa. Untuk Indra dan Momi, setelah ikut terlibat langsung, apakah pandangan kalian terhadap pekerjaan atau proses pembuatan sesuatu menjadi berubah begitu? Momi dulu.
8: Kalau pandangan saya sih berubah karena bisa bersama-sama dengan teman, gitu bisa melihat proses kerjanya, bisa membuat skill, mendapatkan skill baru untuk pergi kuliah, merantau.
4: Jadi kalau misalnya dosen bilang ini ada karya ilmiah, saya mau buat paving block gitu ya, gampang gitu ya. Nah,
8: basicnya sudah ada.
4: Iya sih. Kalau Indra?
6: Ya kalau mungkin dari saya ya mungkin ini bentuk tanggung jawab kami lah sebagai pelajar, ya nantinya akan kembali lagi ke masyarakat ya. Paling tidak kami tidak kembali kosong-kosong, kami punya apa ya, legasi yang kami tinggalkan. Jadi tanggung jawab kami juga sebagai pelajar untuk meninggalkan sesuatu nanti kembali ke masyarakat. Jadi ya kami cuma bisa menyumbangkan ini, ide lama yang kami perbarui lah.
4: Oke, kalau Indra yang paling menolong Indra dalam proyek ini untuk karya ilmiah itu siapa, teman-teman yang ikutan ini?
6: Kalau dari tim karya ilmiah itu saya sama Azra.
4: Azra, tepuk tangan untuk Azra dulu, bisa membantu.
6: Ini kemampuan analisisnya cepat ini.
5: Bagus.
6: Analisisnya cepat.
4: Oke.
6: Jadi ya.
4: Tolong disorot kameranya,
5: silakan.
4: Apa yang mau ditambahkan?
6: Jadi ya mungkin dari kami harapan kedepannya ada lagi lah penerus-penerus kami, jangan berhenti di kami lah.
4: Iya, kalau dilihat ada sekarang ini, Indra lihat bagaimana?
6: Ya mungkin ada beberapa lah, tapi mungkin apa ya, kalau dari saya mungkin mereka
4: keseriusan ya, ya itu penting ya,
6: penting sekali.
4: Oke, kalau Mumi sendiri, di teman-teman semua ini yang membantu Mumi untuk berpikir, aduh kita harus begini-begini, yang sering berdiskusi dengan Mumi itu siapa?
8: Kakak yang Mumi sering berdiskusi dengan satu, yang si kecil di belakangnya.
4: Aduh, si kecil lagi nih. Dep nama siapa? Dep nama bukan si kecil.
8: Dep nama Ade.
4: Ade, Kamda petugas apa saja di dalam ini proyek ini?
8: Tunda petugas itu membantu sama melihat pekerjaan lapangan.
4: Ya begitu ya. Berarti Kamda yang sering ya?
8: Sering bersama.
4: Jeng disampai itu ke sini, begitu
6: iya,
4: ya?
6: Iya. Konsultan lapangannya lah.
4: Oh, konsultan lapangan, luar biasa. Untuk Ibu Desi sendiri pernah tidak Bu melihat anak-anak ini bekerja bersama justru membuat Ibu mendapatkan pelajaran dari mereka? Biasanya kan dong dapat pelajaran dari Ibu iya, toh. Betul. Pelajaran apa yang Ibu dapat dari siswa-siswi ini?
5: Yang saya dapat dari siswa-siswi ini selama saya mendampingi mereka itu adalah apa namanya ya? Rasa ingin tahu mereka itu yang membuat saya, wah ternyata belajar itu, belajar sesuai itu tidak harus dari
4: buku saja, buku begitu saja,
5: kayak ya gitu. Jadi sebenarnya kalau teori kan semua bisa baca,
4: betul,
5: tetapi kalau praktek itu hadap, pada saat melakukan praktek itu kan banyak sekali hambatan dan tantangan. Nah itu, jadi itu juga jadi pembelajaran buat saya ke depan ya, mungkin lebih baiknya jangan kita terlalu berpatokan dengan teori, mm-hmm, tapi coba langsung turun ke lapangan, praktek secara ya langsung, mm-hmm, supaya mereka bisa tahu, oh kalau kita praktek tantangannya ini, mm-hmm, ini masalahnya, mm-hmm, jadi mereka juga bisa tahu kalau ini masalahnya berarti mereka bisa cari tahu solusinya seperti apa,
4: iya,
5: seperti
4: betul
5: begitu.
4: Oke, ada pengalaman untuk iya, orang juga ya. Oke, itu untuk Indra dan Mumi nih setelah mengikuti kegiatan ini, apakah ada sesuatu yang sekarang kalian merasa ternyata Sanisa bisa, tidak ada yang tidak bisa begitu. Coba Indra.
6: Iya ada. Kadang tuh saya apa ya, istilah gaulnya impostor syndrome lah.
4: Maksudnya apa gitu?
6: Meragukan diri sendiri.
4: Meragukan diri sendiri.
6: Padahal
4: okay,
6: mendiskreditkan diri sendiri. Padahal ya sebenarnya bisa aja. Mm-hmm. Yang penting yakin aja sama diri sendiri. Kalau dicoba ya, kalau belum dicoba kita belum tahu. Tapi kalau udah dicoba, udah dijalani, oh ternyata saya bisa begini. Ternyata bisa lebih daripada ini.
4: Ya. Kalau Mommy.
8: Kalau dari saya sih, saya sebenarnya juga sangat meragukan saya diri sendiri. Cuma saya selalu ingat yang saya bapak kasih tahu, kalau dia bisa, kenapa aku tidak bisa.
4: Asik, tepuk tangan dong. Oke, Ibu Desi ini pertanyaan untuk Ibu Desi. Menurut Ibu, seberapa penting pengalaman seperti ini bagi siswa-siswi di SMA Negeri 1 dibandingkan hanya belajar teori di dalam kelas, Ibu?
5: Kalau menurut saya ini sangat penting. Artinya begini, bahwa terkadang apa yang kita pelajari di kelas atau di sekolah itu dalam bentuk teori itu belum tentu itu yang akan
4: terjadi di kehidupan kita ya,
5: seperti itu. Artinya minta maaf sebelumnya, terkadang orang bilang teori lain praktek lain,
4: jadi terkadang lain.
5: Jadi kalau terkadang kita melakukan sesuatu secara langsung itu biasanya tidak sesuai dengan teori, karena kan namanya kita melakukan percobaan itu kan pasti adalah masalah satu demi satu yang yeah tidak sesuai dengan teori, tapi itu membutuhkan pemikiran kita sendiri untuk mencari solusi atau alternatif mana begitu. Dan itu sudah mereka bisa dilihat dari ya mereka yang membuat muffin block ini seperti itu, karena mereka berpikir
4: gagal demi kegagalan, dicoba
5: mereka mencari
4: demi
5: tahu
4: dicoba,
5: mencari tahu sampai akhirnya mereka mengambil keputusan ini yang sudah paling
4: pas ya,
5: seperti begitu.
4: Oke, kalau suatu hari nanti nih Indra dan juga Mumi juga teman-teman yang lain sudah besar dan melihat paving block hasil kegiatan ini, apa yang kira-kira akan kalian ingat dari pengalaman hari ini? Silakan Mumi.
8: Yang saya dari pengalaman hari ini itu kebersamaan dengan teman-teman, dan mungkin pas itu ya, dulu saya pernah kayak begini.
4: Oke, keren. Silakan Indra.
6: Ya mungkin dari saya sama, tapi paling tidak di masa muda saya yang ya saya cukup bebal lah, cukup bandel, tapi paling tidak mampu bisa memberikan prestasi lah setidaknya ke instansi pendidikan saya cuma satu. Dan nanti pada saat mungkin saya menikah atau punya anak, saya bisa bilang, bapak dulu begini.
4: Asik ya, pemikirannya jauh banget, anak-anak Gen Z ya. Oke, luar biasa sekali. Sebagai penutup, saya ingin mendengar satu persatu apa pesan dan harapan Ibu Desi untuk anak-anak, dan apa pesan serta harapan anak-anak untuk sekolah, guru, dan juga teman-teman yang sudah terlibat dalam program ini. Dari Bu Desi dulu, pesan untuk anak-anak ini.
5: Kalau pesan saya untuk anak-anak ini, terus belajar. Kemudian, jangan patah semangat. Mm-hmm. Kemudian, yakin dan percaya kalau memang itu harus dilakukan, lakukan. Seperti itu.
4: Oke. Okay. Oh, Syadu ya. Oke, okay, silakan untuk Mumi dulu.
8: Kalau dari saya, pesan kepada ibu.
4: Kok ibu?
8: Dan teman-teman ibu.
4: Maksudnya iya, pesan untuk ibu, sekolah, untuk guru, ya, silakan.
8: Terima kasih karena sudah mau dukung kami dengan sepenuh hati. Dan untuk teman-teman juga, terima kasih karena sudah mau berjuang bersama hingga kita bisa berada di titik seperti ini.
4: Oke, luar biasa. Dan dapat juara ya, kemarin juara berapa?
8: Juara satu.
4: Wey, keren. Oke, silakan Indra.
6: Ya, mungkin kalau pribadi dari saya sih, untuk mungkin junior-junior saya, penerus-penerus, ya tetap haus lah, haus akan keingintahuan. Jadi paling tidak kita sebagai generasi muda bisa meninggalkan kesan baik dan juga bisa membangun negeri ini lah. Ah, atau okay, paling tidak tempat di mana kamu lahir gitu.
4: Oke, okay, gitu. Luar biasa. Itu aja?
6: Iya,
4: biasa. Oke, okay, luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk Ibu Desi dan juga terima kasih banyak untuk Indra dan Mumi yang sudah berbicara. Kamu semua terima kasih banyak ya. Ini namanya siapa?
9: Brian.
4: Brian, satunya?
9: Azraf.
4: Azraf, yang satunya?
9: Saya Ade.
4: Ade, yang cewek?
10: Joyce.
4: Yang ceweknya? Yang satunya?
9: Alexis.
4: Alexis, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk kamu semua. Dan teman Pro 2, ternyata di balik paving block yang mungkin kita lihat sebagai sebuah hasil kegiatan dan juga hanya ikut lomba, ada banyak cerita di dalamnya ya. Ada cara kerjasama, juga ada rasa lelah dan pengalaman baru, ada kebanggaan dan tentunya ada pembelajaran yang mungkin akan terus kita ingat dan juga anak-anak yang melakukannya ya. Semoga pengalaman ini tidak berhenti ya kalian semuanya ketika programnya selesai, tetapi nilai kerjasama, tanggung jawab dan juga semangat untuk berkarya terus dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman Pro 2 dimanapun saja kalian berada, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tamu kita hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk guru pembimbing Ibu Desi. Terima kasih juga untuk adik-adik siswa-siswi yang sudah hadir berbagi cerita dan pengalaman bahkan perasaan selama mengikuti program Paving Block ini. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlibat dalam kegiatan ini. Untuk rekan-rekan yang sudah merilis, kami ucapkan terima kasih banyak. Pro 2 Jayapura, Biak, Nabire, Merauke dan Wamena. Semoga apa yang sudah dilakukan hari ini memberikan manfaat dan juga menjadi pengalaman yang berharga bagi anak-anak dan juga teman Pro 2 dimanapun saja kalian berada. Saya Maria Numberi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di tamu kita berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam hangat dan sampai jumpa. Bye-bye dulu semuanya. Bye. Suaranya mana? Bye. Thank you. Yeah.

karena belum jadi belibet. Karena belum berkesempatan nonton Brand New Day-nya langsung, jadi kayak ya udah dengerin lagu yang bikin kita bangga banget karena musisi Indonesia ngisi soundtrack film sekeren itu. Kenapa saya bisa bilang keren tapi belum nonton reviewnya? Keuntungannya aja tuh udah gede banget, coy. Ya pokoknya kamu udah baca lah beritanya mungkin gitu, teman-teman Pro 2 udah lewat FYP di TikTok, atau mungkin kayak kamu baca rri.co.id juga gitu kan ya. Anyway, tadi kamu udah seru-seruan barengan sama teman-teman dari Serui. Ih, keren banget nih anak-anak Serui. Thank you buat teman-teman di Serui. Terus berbagi inspirasi. Nah buat kamu yang penasaran sama tamu kita minggu depan, ya tungguin di Pro 2 FM. Harinya tetap hari Selasa, jamnya masih jam yang sama, mulai dari jam 4 sore sampai dengan jam 5 sore ya teman-teman Pro 2 ya. Kali ini biarkan saya yang ambil alih. Yes, I'm a pilot. Kamu penumpangnya aja teman-teman Pro 2, sampai nanti di jam 8 malam untuk sore ceria. Yes, kita bikin lebih menyenangkan lagi sore ini barengan sama Pro 2 FM meskipun anginnya kencang banget di luar, bro. Enggak sih, bukan sama saya. Kita bikin lebih menyenangkan barengan sama Bernadia, teman-teman Pro 2.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu Mars tersebut.

teman-teman Pro 2 in this economy, kamu mau enggak kita kasih tahu gimana caranya kamu dapetin cuan? Enggak, kalau cuan tuh lebih ke kayak bisnis gitu kan. Dapetin uang itu teman-teman Pro 2 dapat hadiah. Effortnya adalah kamu cukup bikin sebuah karya konten gitu, teman-teman Pro 2 bisa short video, bisa podcast yang pendek, terus storytelling juga boleh, edukasi bisa banget, budaya, wisata, musik, komedi, social impact, UMKM, sama live commerce, teman-teman Pro 2. Pokoknya banyak banget nih temanya gitu, pilihan-pilihannya yang bisa kamu pilih gitu, yang disediakan banyak banget, jadi kayak gak ada hal yang ngebuat kamu harus bingung gitu, teman-teman Pro 2, apalagi ini tuh lombanya bisa pakai AI, Artificial Intelligence, teman-teman Pro 2. Boleh, kamu boleh dibantu sama AI. Yang saya lagi omongin adalah Transformasi Kreator Indonesia yang diselenggarakan sama RRI dan juga Hype, teman-teman Pro 2. Yep, bener banget, Hype sama RRI kolaborasi mempersembahkan Transformasi Kreator Indonesia. Dan ini tuh mendukung konten-konten lokal ya, untuk bisa naik ke nasional juga, teman-teman Pro 2 ya. Total hadiahnya 2 miliar rupiah, teman-teman Pro 2. 2 miliar rupiah untuk total hadiahnya. Nah, startnya tuh udah dari tanggal 13 Agustus kemarin gitu, teman-teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran dapetnya apa aja, terus cara daftarnya gimana, kamu tinggal ke hype.id/IGT Creator. Oke, Fajar coba pronunciation-kan satu-satu ya. HYPPE.ID/IGT Creator. Dah tuh, teman-teman Pro 2. Tinggal kamu ke situ aja, terus daftar diri kamu gitu, teman-teman Pro 2, daftarin karya kamu juga gitu kan ya. Karena selain berkesempatan memenangkan total 2 miliar rupiah tadi, teman-teman Pro 2, peserta program Transformasi Kreator Indonesia juga bakal ngedapetin berbagai benefit eksklusif. Baik itu skala nasionalnya, akses networkingnya, teman-teman Pro 2, sama dukungan promosi penyebaran karya secara masif, teman-teman Pro 2. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung ikutan, teman-teman Pro 2, Transformasi Kreator Indonesia yang dilaksanakan sama Hype, berkolaborasi barengan sama Radio Republik Indonesia.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 dimanapun kamu dengerin 96,3 MHz, Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Dan sekitar 5 menit lagi kita akan menuju kumandang azan maghrib untuk kota Wamena dan daerah sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, tetap barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu untuk hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.
1: Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati nggak harus tua.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Update info Pro 2 barengan sama Fajar nih teman Pro 2 di jam 7 malam ini. Kreator manga legendaris detektif Conan, Gosho Aoyama, membuat pengakuan mengejutkan yang memicu antusiasme para penggemar di seluruh dunia. Aoyama mengkonfirmasi bahwa dirinya telah selesai menggambar draft kasar untuk bab terakhir dari serial manga detektif populer tersebut. Pernyataan ini disampaikan Aoyama saat tampil dalam program Pratinjau 24 Hours Television Last Information SP untuk acara tahunan 24 Hours Television 47 yang ditayangkan di Nippon TV. Dalam kesempatan itu, studio kerja Aoyama didatangi oleh penyanyi Chanmina dan anggota grup idol Six Stones, Taiga Kiyomoto, yang bertindak sebagai charity partner sekaligus penggemar berat serial detektif Conan. Meskipun draft akhir telah dipersiapkan, Aoyama sendiri belum memberikan petunjuk pasti kapan bab penutup detektif Conan tersebut akan resmi dipublikasikan ke publik. Penggemar pun kini dibuat semakin penasaran menantikan akhir perjalanan sang detektif cilik.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Marvel Studio merilis trailer kedua Avengers Doomsday dalam acara penggemar di 23 Disney pada hari Jumat 14 Agustus 2026. Film tersebut dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 18 Desember tahun ini. Trailer berdurasi 2 menit itu memperlihatkan sejumlah pahlawan Marvel menghadapi ancaman Dr. Doom. Robert Downey Jr. kembali ke Marvel Cinematic Universe dengan memerankan Dr. Doom. Chris Evans sendiri juga tampil kembali sebagai Steve Rogers atau Captain America. Sementara Haley Atwell kembali sebagai Peggy Carter, Vanessa Kirby sebagai Sue Storm atau Invisible Woman memperingatkan para pahlawan tentang bahaya Dr. Doom. Doom sendiri digambarkan sebagai sosok yang sebelumnya tersesat tetapi kini telah hancur. Trailer kemudian memperlihatkan Reed Richards atau Mr. Fantastic menghadapi Doom di tengah reruntuhan. Karakter Mr. Fantastic sendiri diperankan oleh Pedro Pascal dan juga Chris Hemsworth yang kembali sebagai Thor dengan menantang Dr. Doom. Kembalinya Robert Downey Jr. menjadi salah satu sorotan karena Iron Man yang sebelumnya ia perankan telah meninggal dalam Avengers Endgame. Sementara itu Chris Evans kembali sebagai Captain America setelah Steve Rogers meninggalkan tugasnya sebagai superhero dalam film tersebut. Sebastian Stan kembali sebagai Winter Soldier, Tom Hiddleston sebagai Loki dan juga Simu Liu sebagai Shang-Chi. Para pemeran Fantastic Four First Steps juga akan kembali dalam Doom Days.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Disney mengumumkan bahwa Zootopia 3 sedang dalam tahap pengembangan setelah kesuksesan besar Zootopia 2. Sequel tersebut menjadi film animasi Disney dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa di box office global. Melansir dari Variety, waralaba Zootopia sendiri pertama kali dimulai pada 2016. Film pertamanya memperkenalkan polisi kelinci bernama Judy Hopps yang disuarakan Jennifer Cotwin dan rubah penipu Nick Wilde yang disuarakan oleh Jason Bateman. Judy dan juga Nick awalnya menjadi musuh setelah Judy bergabung dengan kepolisian Zootopia. Namun keduanya kemudian mengesampingkan perbedaan dan bekerja sama untuk memecahkan sebuah misteri di kota tersebut. Kabar mengenai Zootopia 3 diumumkan dalam acara penggemar Disney D23 pada hari Jumat 14 Agustus 2026. Sequel tersebut juga mencatat peluncuran global terbesar sepanjang masa untuk sebuah film animasi, dan Zootopia 3 diharapkan kembali memperluas dunia kota para hewan sekaligus menghadirkan petualangan baru bagi para karakter utamanya. Sekian untuk update info Pro 2 barengan sama Fajar, dan kita masih lanjut lagi untuk sore ceria.
1: Info Pro 2.
2: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
3: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: Asik banget nih Jeff Barrett dengan Cruel-nya nemenin kamu yang mungkin lagi santai juga atau mungkin lagi on the way pulang kantor gitu teman-teman Pro 2. Oh, masih di tempat tugas, masih kerja, santai, santai, santai. Kamu nggak sendirian, kamu nggak sendirian. Ada saya yang di sini yang juga pastinya masih nemenin kamu banget di 96,3 MHz, bisa juga siaran Pro 2 FM. Kamu dengerin di www.rri.co.id/wamena ataupun lewat aplikasi RRI Digital ya teman-teman Pro 2. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital di handphone kamu. Saya juga mau ngasih pengumuman penting buat teman-teman Pro 2, khususnya buat teman-teman Pro 2 yang usianya itu tuh 16-25 tahun. Catat buat kamu cewek cowok usia 16-25 tahun, saatnya sekarang kamu ikutan Bintang Radio Indonesia 2026 teman-teman Pro 2. Yes, Bintang Radio bakalan dimulai lagi, pendaftarannya udah dibuka. Cara daftarnya gimana, persyaratan lainnya gimana, lebih lengkapnya lagi ya. Pokoknya karena itu tuh ada barcode-nya yang bisa kamu scan, terus nanti barcode-nya bakal ngarahin kamu ke sistem pendaftaran dan juga daftar lagu-lagunya gitu teman-teman Pro 2. Jadi tanpa banyak babibu-babibu, gak usah nanyanya kayak, Kak Fajar kapan sih Bintang Radionya, lagunya apa aja, sistemnya kayak gimana, pendaftarannya gimana. Gak usah nanya. Kenapa? Karena semuanya udah lengkap ada di Instagramnya Pro2RRIWamena. Kamu tinggal langsung aja ke Instagram kita di @RRIPRO2WAMENA. Dah tuh cari @RRIPRO2WAMENA. Di situ udah lengkap banget pendaftarannya gimana, persyaratannya gimana, lagu-lagunya apa aja. Ada barcode yang bisa kamu scan untuk dapetin formulir pendaftarannya. Jadi daftar sekarang juga, gak usah ribet-ribet, gak usah lama-lama, daftar sekarang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau di 2026 ini masih berlaku nggak sih teman-teman Pro 2? Kayak awas loh kalau kamu terlalu benci nanti ih jatuhnya tuh cinta banget banget lagi. Masih nggak sih worth it? Kok worth it sih? Kayak makanan aja ya jar ya. Saya dikirimin sama adik saya perihal tulisan gitu. Dari blog yang dia ngikutin juga gitu teman-teman Prodo. Jadi tuh kayak blognya di situ tuh nampung banyak tulisan-tulisan orang-orang yang random. Random dalam arti tuh kayak kita nggak kenal gitu teman-teman Prodo. Siapa aja tuh bisa bikin kayak website apa ya? Kayak intinya kayak bikin diarinya sendiri gitu. Terus kamu bisa nulis apapun yang pengen kamu tulis di situ gitu teman-teman Prodo. Mau pakai anonim pun bisa, mau pakai ibaratnya mau pakai nickname kamu pun juga bisa gitu teman-teman Prodo. Jadi ibaratnya tuh memang kayak gitu. Jadi adik saya lagi suka banget di situ. Terus beberapa kali dia ngirimin tuh, dan yang pas baru-baru terakhir dikirimin tuh soal kayak worth it gak sih di in this economy gitu kan ya. Kita tuh masih jatuh cinta gitu teman-teman Prodo. Sayangnya adalah saya belum ngebaca sampai selesai itu tulisan. Jadi kayak saya belum bisa nyimpulin ke kamu gitu teman-teman Prodo. Maybe next time kali ya kita bahas itu enak. Pas siaran malam boleh kali itu jar. Boleh, boleh, boleh. Nanti kapan-kapan lah kita bahas itu teman-teman Prodo ya. Tapi sekarang enggak, cuman mau share cerita gitu aja sih gitu. Tapi kalau misalkan menurut kamu gimana? In this economy jatuh cinta masih worth it gak sih? Soalnya banyak banget serius. Gak tahu deh, FYP saya tuh kayak gitu-gitu teman-teman Prodo. Sorry to say ya, maaf-maaf banget, bukan saya mau nebarin virus buat apatis sama cinta atau apalah itu namanya gitu teman-teman Prodo. Tapi kayak banyak konten-konten yang ini terlepas dari bener enggaknya ya, saya juga enggak mau menebar hoax yang gimana-gimana juga, tapi kayak balik lagi nanti ke persepsi masing-masing aja gitu. Jadi kayak banyak banget tuh konten-konten yang maaf banget kayak baru nikah berapa bulan ternyata baru tahu nih sifat asli pasangan masing-masing terus ribut gitu. Seolah-olah tuh narasinya ngebuat dia tuh kayak pingin kayak ternyata nggak worth it lah intinya gitu teman-teman Prodo. Tapi saya nggak menggiring orang untuk ngikut ke situ juga ya. Ini balik lagi ke silakan kamu berpendapat bebas aja gitu teman-teman Prodo. Cuman kayak makin kesini tuh makin banyak nggak sih konten-konten kayak gitu teman-teman Prodo ya kan? Yang baru-baru ini tuh kayak ada marketing KUA lah, terus ada yang nge-spill juga angka perceraian tinggi di mana-mana. Terakhir tuh saya dapat konten yang angka perceraian di Jayapura tuh yang tinggi. Itu sempat ada tuh di TikTok, terus apalagi ya, macam-macam gitu teman-teman Pro 2. Pernah kan ada tren yang merit is scary gitu teman-teman Pro 2? Iya, itu balik lagi sih ke pilihan masing-masing aja. Oke. Okay? Karena memang ada hubungannya sama yang saya omongin tadi, jadi kayak enggak ada salahnya buat disambungin. Cuman ini ya nyambung-nyambungin aja gitu. Kesimpulannya apa? Enggak ada kesimpulannya gitu teman-teman Pro 2. Ya terserah kamu deh. Tapi kalau misalkan kamu ditanya gitu kan, worth it apa enggak tuh teman-teman Pro 2 in this economy. Kalau kamu mau jawab di WhatsApp-nya Pro 2 boleh sharing gitu kan ya. Tapi kalau misalkan enggak ya coba dipikirin lagi deh ya. Kira-kira worth it enggak sih?

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Ini dia mana?
6: Yes, mama.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Ini bakalan jadi theme song di bulan ini gitu, teman-teman Pro 2. Salt Air. Salt Air dan seterusnya. Taylor Swift dengan Agustusnya nemenin kamu, teman-teman Pro 2 di 96,3 MHz. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Tapi sayangnya harus pamit teman-teman Pro 2 karena 3 menit lagi menuju ke jam 8 malam. Masih ada jaga malamnya Pro 2 FM, jadi kamu masih bisa tetap terus stay panjang barengan sama Pro 2 FM. Yes, pokoknya kamu jangan kemana-mana sudah, teman-teman Pro 2 tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. See you!

bendera Indonesia, sangsaka merah putih pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: Jika kita teliti membaca naskah proklamasi, kita pasti akan menemukan hal yang janggal, yaitu terkait keterangan tahun. Tertulis Jakarta tanggal 17 bulan 8 tahun 05. Padahal saat Presiden Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan, di bagian akhir beliau mengucapkan Jakarta 17 Agustus 1945.
1: Jakarta 17 Agustus 1945.
0: Apa ada salah ketik? Ternyata tidak, karena pada tahun 1945, Indonesia masih berada di bawah kependudukan Jepang. Saat itu Indonesia menggunakan kalender Kaisar Jimmu atau kalender Jepang. Artinya, tahun 1945 Masehi, jika menurut kalender Jepang adalah tahun 2605. Jadi tahun 05 yang tertulis di teks proklamasi adalah kependekan dari tahun 2605 berdasarkan kalender Jepang. Karena kalender Kaisar Jimmu lebih awal 660 tahun daripada kalender Masehi.

0: pengen ngapain lah gitu.
1: Kalau gue tuh lebih kayak ketika gue di rumah, orang rumah tuh mikirnya kan gue available ya.
0: Iya.
1: Tapi ketika
0: padahal kerja.
1: Iya. Jadi kayak misalnya gue lagi nyari-nyari materi buat apa menuhin target berita nih bulan ini, kayak gue lagi kerja tapi dipanggil-panggil.
0: Ya udah. Iya, apalagi kalau kerjaan kita kan suka ngerekam-rekam suara ya.
1: Iya.
0: Iya kan, itu gue nggak bisa tuh. Gue mendingan bilang sama orangnya, sama kliennya, ntar aja ya pas hari biasa gitu. Ya, jadi gue ngerjainnya di apa namanya, di tempat yang jauh lebih sunyi gitu ya, kan.
1: Di mana misalnya?
0: Lebih kedap. Di sini kan, tuh kalau di musola itu kan sedap, kedap kan. Gue bisa sini di musola gitu. Kalau di rumah gue nggak bisa.
1: Iya.
0: Ada aja tukang nggak, apa tukang gitu lewat.
1: Tukang baso lewat.
0: Ya. Soalnya gue nggak punya studio di rumah.
1: Sama.
0: Ntar Sun pengen bikin ah.
1: Iya. Belum lagi suara ini kadang-kadang kedengeran suara azan.
0: Iya. Ih, rumah gue belakangnya
1: masjid.
0: Masjid.
1: Kedengeran. Belum kedengeran. Lagi yang solawatan kan kenceng tuh.
0: Iya. Kalau di rumah gue jarang ada yang solawatan sih.
1: Ada. Jarang. Iya, rumah gue ada kalau sebelum azan biasanya doang. ada.
0: Orang kadang-kadang di komplek gue nggak ada yang azan. Seriusan. Makanya bukan gue biasanya yang suka ajan.
1: Emang harusnya jadwalnya Fajar, coba Fajarnya gak mau.
0: Gue belum pernah ajan, belum pernah.
1: Serius?
0: Iya, bokap gue mulu.
1: Ya ampun, lo harus mulai dong.
0: Iya. Dulu masa kakek gue
1: penyiar voice over azan di masjid gak mau.
0: Dulu kakek gue tukang ajan tuh. Terus ke bokap gue
1: tukang ajan gak sih?
0: Iya.
1: Muazin.
0: Muazin maksudnya. Ya mungkin soon gue gitu kan.
1: Amin.
0: Masalahnya kan kita kerja, mesti kerja. Bokap gue kan udah gak kerja gitu.
1: Oh iya. Bisa subuh lah, jangan males lah. Ya kalau zuhur, asar, maghrib, bisa lo masih di kantor ya kan. Ya subuh lah.
0: Subuh aja
1: bangun pagi.
0: Matahari lah. Udah setengah baru bangun.
1: Kalau besok gak bisa, lo datang pagi.
0: Betul ya. Tapi besok sore ceria gak sama kita ya teman-teman berdua ya.
1: Iya, besok sama Elan dulu.
0: Betul ya. Dua hari bakal sama Elan. Enak. Kita bakal ada tugas negara ya.
1: Dua hari ditemenin cowok ganteng besok.
0: Iya, walaupun lu gak bisa ngeliat ya. Kalau mau ngeliat lu langsung ke studio aja pokoknya ya.
1: Suaranya aja ganteng kok.
0: Iya.
1: Tapi kelakuannya gak ya? Oh, kita ngejatohin temen sendiri sih.
0: Udah.
1: Yaudah, habis ini ada Edit yang bakal siaran Music Live Chat barengan sama September Band.
0: Betul, nanti disiarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia. Setelah itu lanjut Edit sampai jam 12 malam di Jaga Malam.
1: Terima kasih banyak.
0: Bye.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: Info.2. Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama kita buka dari fenomena El Nino yang memicu pemanasan suhu laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan kemarau panjang hingga menguji ketahanan pangan nasional. Menguatnya cuaca ekstrim ini mengancam penurunan produksi padi akibat resiko gagal panen di kawasan sentra beras, terutama pada lahan tak ada hujan. Sebagai langkah antisipasi, mitigasi difokuskan pada optimalisasi dan penghematan air serta perlindungan kesejahteraan petani.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke dunia musik teman Pro 2, ada Stray Kids yang puncaki Billboard 200 lewat album This and That dengan 369 ribu unit di pekan pertama. Ini album ke-9 mereka yang debut di posisi number 1 sejak tahun 2022. Dan rekor ini menjadikannya Stray Kids sebagai grup dengan jumlah debut puncak terbanyak di abad ke-21 dan menyamai pencapaian dari The Rolling Stones.
1: Info Pro 2.
0: Informasi ketiga datang dari Agnes Mo yang kembali jadi sorotan setelah tampil di Reacher Season 4. Dalam serial Prime Video ini, Agnes memerankan Lila Holt, karakter yang hadir di musim terbaru Reacher. Setelah penampilannya, Agnes disebut-sebut debut di posisi ke-6 di IMDb Star Meter, di mana Star Meter ini merupakan peringkat popularitas untuk para pemain di IMDb Pro yang menunjukkan seberapa besar perhatian publik terhadap seseorang di platform tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue nemenin lo di malam hari ini 52, 1 jam ke depan edit ya. Bakal nemenin lo ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini spesial banget ya, karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama sebuah band ya. Ya mungkin dulu lo pernah denger gitu kan, tapi mereka baru aja rilis single terbaru nih. Alright, kita bakal ngobrol barengan sama September Band, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang malam hari ini pingin seru-seruan, yang pingin nanya-nanya juga boleh banget, teman Pro 2. Pokoknya bisa langsung aja merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar say hi aja, mau absen juga boleh. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Tentu ya, bareng sama gue namain lo di malam hari ini. Jadi 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama September Band ya. Jadi buat kamu pastiin, tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman.
0: Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
3: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
3: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
3: Okay. Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
3: Ya,
0: seru sih itu sih. Score. Nice. Yeah. Tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band, nyanyi gitu?
3: Secara knowledge sih sama ya. Mm. Kayak buat iklan, buat okay. Series, buat ngeband tuh sama aja, cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Okay. Di mana tuh?
3: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
3: Ya kan?
0: Betul.
3: Terus ada batasannya gitu kayak ada musik director, okay. Ada vocal director. Kan? Jadi kayak oh ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi.
0: Okay. Ininya
3: apa si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
3: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih kalau ditanya nih?
3: Semuanya sih enjoy.
0: Oh, semuanya enjoy ya.
3: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
3: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya, bener. Enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu kerja ya. Bener, kayak main.
3: Kayak pernah mikir kerja kan?
0: bener. Oke, anyway, kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena kan udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan?
3: Band lama nih.
0: Lama banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Ini seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006?
2: Rilis 2007.
3: Oh iya, rilisnya 2007.
0: Oh, rilis 2007 tapi udah kebentuk 2006.
2: Sebelumnya 2005.
3: 2005.
2: Gimana 2004 tuh baru kumpul-kumpul.
0: Oh, oke. Okay.
2: Baru kasih nama September.
0: Oh.
3: Sebetulnya dari 93 sih.
2: 93.
3: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke, okay. Tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
3: Ini awalnya gini, Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke. Okay.
3: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
0: Oke.
3: Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk
0: nyanyi. Oh, gitu. Nyanyi. Oke. Okay.
3: Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke.
3: Okay. Aku kenalin nih teman-temanku nih. Teman-temanku jadi bandnya dia.
0: Okay.
3: Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke.
3: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
0: Oke.
3: Jadi bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
0: Oke.
3: Pertemuan pertama langsung suka nih.
0: Oke.
3: Karena saat itu aku agak selengean gitu.
0: Oke.
3: Agak berandalan.
0: Anak muda ya.
3: Masih muda saya.
0: Masih muda.
3: Udah akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
0: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
3: Belum ada namanya.
0: Oh, belum nama. Oke.
3: Kayak masih udah lah yang penting kita latihan aja nyanyi-nyanyi.
0: Okay.
3: Gitu. Sampai dapat kontrak sama produser, kita si ngumpulin si materi, ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
3: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
0: Oke, kebetulan bulan September ya, jadi September.
3: Kayak nggak mau pusing gitu ya?
2: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
0: Iya sih, bener sih. Bener.
2: Tahun segitu ya?
0: Tahun segitu, bener.
3: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak-agak.
0: Iya, agak-agak.
3: September band di bulan Januari.
0: Iya. Bener. Tapi itu yang bikin unik kan dari
3: September
0: band.
3: Semoga ya,
0: Bener. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti langsung album waktu itu.
3: Album, ya.
0: Album pertama ya.
3: Album pertama.
0: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, bener. Dan long story short, akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh.
3: Ya,
0: itu 4 tahun ya?
3: Ya, setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh iya, sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
3: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
3: Saat itu kita sedang ego.
0: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band Ether.
3: Ether.
0: Nah,
3: dia nih 2019. Ngewasapin terus.
0: Oke. Okay.
3: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia
0: okay.
3: Dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
3: Udah. Okay. Tak bantuin gitu. Bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppin.
3: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio, terus kayak bikin lagu bareng nih, bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayaknya nih gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita, Pak kita ada lagu baru nih gitu.
0: Oke. Okay.
3: Pas dengerin, oke langsung masuk gitu. Alhamdulillah.
0: Langsung oke. <okay.
3: laughs> Akhirnya kita balik lagi, tapi saat itu dengan nama Ether itu.
0: Nah, kenapa tuh? Kenapa namanya Ether pada saat itu?
3: Karena kita mau coba sesuatu yang baru,
0: berbeda. Jadi, gitu ya.
3: Karena apa? Secara formasi juga kan udah enggak lengkap kan. Gitu, maksudnya kita lebih enggak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan, gitu yang stektokan gitu, kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya nggak akan ada masalah gitu.
0: Benar.
3: Iya. Tapi bener. Ternyata kita rindu juga nama September itu untuk
0: diangkat
3: lagi.
0: Ya lagi akhirnya sekarang balik lagi September dan September rilis single baru.
3: Iya.
0: Ini. Bang Iput, kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu, kenapa dicetin terus tuh? Dicetin terus 5 tahun tuh.
3: Enggak ada yang bisa mengerti dia selain aku.
0: Asik.
2: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan.
0: Iya sih benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
2: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
0: benar.
2: Cuman kan kalau masalah antara ngamke seberapa kan kita enggak tahu.
0: Iya sih. Kita
2: cuma tahu sebenarnya.
0: Iya, paham ya.
2: Gampang gitu.
0: Udah gampang.
2: Jadi kayak lebih bahaya
3: gitu. Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
0: Iya bener sih.
3: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan
0: secara personal
3: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
0: Asik.
3: Cuma gua pilihannya kan.
0: Cuma kamu satu-satunya.
2: Soalnya ini pop kan.
0: Oh iya, oke.
2: Lagu ini pop ya.
3: Padahal dia ngeband juga loh. Dia ngeband.
2: Wes di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
0: Oh, oke.
3: Dia mainin ska.
0: Bercanda. Kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih, nggak apa-apa juga
2: ya,
0: sih.
2: Yang penting musik ya.
0: Yang penting musik, bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
3: Lagu Rindu
0: Untuk Kamu. Benar. Nanti kita bakal bahas-bahas 52. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan, siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur mas, jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu, ada, selain lagi ini.
1: Tapi mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay. Jadi kayak ya mungkin jadi pertimbangannya itu.
0: Oke, oke.
1: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang sih terlalu deep banget.
0: Oke. Okay. Ada yang gitu. Ini
1: sih jawaban aman.
0: Benar-benar jawaban aman. Benar, tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
1: Ini yang bikin nih.
0: Wes, gimana Bang Iput?
2: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi
1: nggak boleh gitu, lo harus jawab ini tuh harus okay. Harus menceritakan seperti yang se-excited mungkin orang.
2: Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang, pernah ngalamin juga.
0: Oke, okay,
2: jadi ini dipilih jadi salah satu single karena akan jadi gitu major apa ya, major perasaan.
0: Oke, oke, oke, iya,
2: perasaan umum ya. Ya umum udah itu aja.
1: Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
2: Ya,
1: apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
1: Jadi
2: aja.
1: Mungkin gue akan menambahkan.
0: Oke. Okay.
1: Kamu menambahkan ya. Jadi
0: okay.
1: Lagu Rindu Untuk Kamu nih, ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
0: Oke. Okay. Oke. Okay.
1: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu.

0: formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
1: Di... Sama aja sih.
0: Sama aja ya.
1: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
0: Oke, oke.
1: Karena secara genre, terus secara si arrangement musiknya juga. Patternnya masih sama gitu.
0: Oke.
2: Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
1: Gitu. Masih tetap sama sih.
2: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya orang nggak, oh ternyata supaya nggak lupa gitu. Siapa betul kayak gini?
0: Benar. Gak kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Iya sih. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
0: Benar. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak.
2: Bernostalgia
0: benar ya. Secara musik gitu kan, secara
2: lirik juga.
0: Lirik juga ya. Oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama, Bang?
1: Ini cuma 4 jam ya.
0: Wow, 4 jam.
1: 4 jam 3 minggu.
0: Kok ada 3 minggunya?
1: Terbalik, bener.
2: Pakai tulisan Arab bacanya cuma.
0: Terbalik, bener. Oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya?
2: Ya, betul.
1: Sama orang yang nggak sengaja denger juga cocok aja sih sebetulnya.
0: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
1: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi nggak move on.
0: Asik. Kok jadi balik lagi nggak move on? Masa jadi gamon lagi?
1: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
0: Oh oke. Iya kan. Jadi harusnya diapain
1: lagi? Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang bisa kita ingat gitu.
0: Oh.
1: Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke arah sedih.
0: Ke arah sedih ya.
1: Gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
0: Oh, oke. Okay. Oh, I see. Berarti right. kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
1: Yeah.
0: Sebenarnya udah ikhlas.
2: Sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
0: Oke, okay, gimana tuh, Bang?
2: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya, sayang sempit sayangnya, tapi orang maknanya luas.
0: Gitu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
1: Dia dia produksi terus. Oh, iya.
0: Pengalaman membuktikan ya. Benar. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Iya kan. Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan. Atau mungkin yang mantan gitu kan. Yang gamon atau mungkin yang gak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya udah, jadi jangan kemana-mana teman-teman. Masih di MLC Music Live Chat.

0: Halo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band karena juga udah cukup lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota favoritku.
0: Oh iya.
2: Ya, aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya.
2: Iya. Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya.
2: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
0: Oke. Sukses ikut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
2: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya kayak baru 22 tahun.
0: Kirain mau diulang lagi tuh baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana bang, maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu kan, maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan,
2: yeah.
0: Ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, memang kita nggak bisa
3: menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Man behind the gunnya siapa?
0: Gitu. Yes. Benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga.
0: Yes,
2: gitu.
0: Itu dia sih. Benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
2: Benar. Skornya tetap manusia.
0: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan?
2: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke.
2: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin seorang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
2: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu. Nah,
0: iya sih.
2: Ketika manusianya bijaksana maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan kan gitu.
0: Benar.
2: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga.
0: Bener.
2: Gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Itu dia.
3: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana?
0: Itu
3: saya tanya cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar. Alright, tapi kalau dari September Band pengen gak sih maksudnya kedepannya pengen mencoba sesuatu yang baru gak? Atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
2: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin-mungkin aja gitu. Maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
2: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu. Di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore
0: musik
2: genre musiknya, genre gitu musik. Karakter musiknya di album yang
0: Abang.
2: Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin, okay. gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke.
2: Okay. Ya man behind the gun itu, gitu. Saat udah dikenal, mau bagaimanapun aransemennya, ya itulah dia dengan karakternya gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
0: Benar. Garis merahnya tetap sama.
2: Iya. Gitu. Benar-benar. Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul. Itu dia. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah? Atau
2: udah ada.
0: Ada ya. Ada MV ya. Bisa ada. Ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube di channel Askada Music.
0: Oke. Okay. Indonesia. Bisa ditonton ya. Mm-hmm. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya.
2: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya. Zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak?
2: Nah, itu. Kalau menurutku itu balik lagi itu tuh perspektif ya. Itu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
2: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin film gitu. Jadi kayak band sih butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
3: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
2: Untuk memuaskan, untuk memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih, gitu. Supaya pesannya lebih nyampe.
0: Oke. Okay,
2: meskipun dengan lagu aja cukup gitu.
0: Iya, iya.
2: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapat kan gitu.
0: Oh, kebayang.
2: Jadi ya butuh enggak butuh sih sebetulnya.
0: Oke. Okay. Seperti ini ya, Bang Iput, berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
3: Ya,
0: dia enggak butuh.
3: Sama.
0: Sama-sama. Sama ya, butuh ya.
3: Pasti butuh.
0: Butuh.
3: Tapi ada sisi mata buruknya juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya enggak kena, itu jadi kelamaan juga sih sebetulnya.
0: Iya, iya.
3: Kadang-kadang saya gini nih, saya kalau nonton di YouTube nih ya, ada video lirik aja, tapi dapat musiknya, terus dibandingin sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik.
0: Okay.
3: Akhirnya kan si video yang ada itunya nggak masuk ke saya kan? Gitu.
0: Benar.
3: Jadi dua ini.
0: Dua mata lisan. Alright.
2: Berarti.
3: Gitu.
2: Perspektif kan?
0: Perspektif, yes, benar. Karena mungkin ya, gue pernah denger teori soalnya. Karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
2: Ya, gitu.
0: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
2: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh, itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan apa yang gue rasain gitu.
0: Iya.
2: Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada visualnya gitu.
0: Benar.
2: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
0: Iya. Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
2: dari si cerita-cerita yang lama misalkan gitu.
0: Benar. Oke, alright. Oke, itu dia ya, ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
2: Mau nari kita nari.
3: Baca puisi dong.
0: Baca
3: puisi kan Agustusan nih.
0: Jadi baca puisi. Udah boleh.
2: Yang denger enggak bisa lihat kan.
0: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada apa yang disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
3: My September.
0: Alright. Silakan, ada yang ingin disampaikan enggak?
3: Iya. Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
0: Oke, okay, benar.
3: Ikutin dari YouTube-nya dan yang platform yang lain.
0: Alright, oke. Okay. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
2: NKRI harga mati.
0: Merdeka. Alright.
2: Oh ya. Okay. Satu lagi.
0: Apa tuh?
2: Stop bullying.
0: Ah, itu dia ya. Jangan bullying-bullying ya. Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini, ya kan? Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan.
2: Yeah.
0: Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
2: Pokoknya stop bullying.
0: Benar, nanti dimarahin mama.
2: Oke. <Okay. laughs>
0: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan langsung album atau apa nih?
3: Single by single.
0: Oh single by single ya, tapi nanti akan ada EP atau album.
1: Ada harusnya.
0: Oh ini harusnya ada ya. Ya doain aja ya.
2: Kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang ya.
0: Ah tinggal rilis doang ya. Benar.
1: Oh ya.
0: Oke.
1: Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
0: Gas dong, boleh.
2: Minggu depan.
0: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini berarti ada live session ya. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap, gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, Digital Streaming Platform. Dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askada Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Terima kasih teman Pro 2 dan langsung aja sudah siap. Ini boleh, sudah siap? Boleh. Sudah siap? Oke. Okay. Jadi kita ini dulu boleh. Oh, boleh. Silakan mau ngobrol dulu boleh. Ini kan. Oke, boleh. Oke. Okay. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa dengerin lagu-lagu September Band, mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua DSP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini dia September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Thank you.

pernah beli arum manis di pasar malam atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu gak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Gak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya gak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, inget ya, jajanan favorit masa kecil.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

teman Pro 2 di mana saja berada, Tristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan teman Pro 2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Programa 2 Wamena hari ini, tanggal 18 Agustus 2026. Kami berharap teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogotok Hubuluk Motok Hanarogo. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami memohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
1: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.
2: Ayo bangsa Indonesia!

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

everything is great. I got milk in my cup.

sense of losing that shame. They're getting high.

0: chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

0: chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 4828 42. Pro 2, Wamena.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya.
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
2: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Chat-chat bareng yuk di WhatsApp Pro2 0811 4828 42 RRI Pro2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Come on. Ini baru enak.

0: Bentar, Mi. Nih.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, menang.
3: Eh, aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.